0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUOL.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Penampakan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SMP di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SMP yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik, dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: Layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum bekas kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian,

0: jadi art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Dengan selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi bersama saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, MotoGP diposisikan sebagai salah satu pintu masuk untuk memperkenalkan seluruh potensi NTB. Bukan sekedar agenda balap tahunan ya, promosi perlu diarahkan agar wisatawan mengenal kekayaan alam, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, hingga desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian pendengar, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga berkelanjutan sepanjang tahun melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan juga tumbuhnya investasi di sektor pariwisata. Dan pendengar pagi ini sudah tersambung melalui telepon dengan Ibu Denda Dewi Tresni Budi Astuti, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
1: Iya. Sehat. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana Mbak?
1: Ibu, kita kan sekarang berbincang tentang Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara ya, salah satunya. Bu, kira-kira bagaimana sih kondisi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara menjelang musim liburan dan berbagai agenda besar tahun ini?
2: Terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kami di Kabupaten Lombok Utara, alhamdulillah di bulan Juli ini sudah masuk masa high season-nya wisatawan ya Mbak Putri.
1: Iya benar Bu.
2: Walaupun memang kemarin teman-teman pelaku pariwisata sempat was-was juga dengan situasi dunia, kemudian geopolitik, kemudian ada apa namanya perhelatan besar sepak bola yang tentunya ini menjadi satu memberikan dampak kepada pariwisata kita. Ya. Namun alhamdulillah kalau kita lihat di apa namanya destinasi wisata terutama yang di Tiga Gili, angka kunjungan kita sudah mulai meningkat, Mbak Putri.
1: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan lah akan tetap meningkat sampai dengan harapan kita sih Oktober ya, masa high season kan Oktober. Berbeda mungkin November, tapi Desember mudah-mudahan kembali stabil lagi di akhir tahun gitu. Ya, Mbak.
1: Bu, ini kan MotoGP kan bukan yang pertama kali diadakan di sirkuit Mandalika ya. Dan saat ini MotoGP kembali menjadi salah satu magnet wisata di NTB. Kira-kira seberapa besar dampaknya bagi sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara setelah beberapa kali diadakannya ajang MotoGP, Bu?
2: Siap Mbak Putri, jadi memang MotoGP kebetulan saya juga ikutin banget. Jadi ini tahun ini kalau nggak salah MotoGP kita kelima ya, yang perhelatan kelima MotoGP Mandalika. Dan dari tahun ke tahun saya mengikuti perkembangan terkait dengan dampak keberadaan MotoGP ini bagi Kabupaten Kota, khususnya kami di Kabupaten Lombok Utara. Bagi kami di Lombok Utara, di dalam konteks kami berpartisipasi dalam MotoGP selama beberapa tahun itu, kami juga ikut aktif menggelar stand pameran, Mbak. Lombok Utara bahkan ada 5 stand yang memang khusus kami ikut terlibat di sana sebagai salah satu upaya promosi pariwisata kami. Karena memang kalau kita analisa bahwa rata-rata yang menonton MotoGP ini kan wisatawan luarnya itu mereka memang fokusnya itu saat MotoGP ini, Mbak. Jadi fokus hadir untuk menonton. Namun setelah itu mereka bingung range-nya kemana lagi nih kita. Nah kesempatan itulah yang kami ambil untuk bisa mempromosikan. Kami juga Lombok Utara, walaupun memang media sosial siapa sih yang pasti lewat media sosial, apalagi wisatawan asing kan tinggal mengklik mereka bisa mau kemana, destinasi mana. Tapi kami memantapkan lagi dengan ayo nih Lombok Utara, kami siap menerima dengan keamanan, menjamin keamanan bagi wisatawan segala macam. Dan dari sisi pelaku pariwisata yang ada di Lombok Utara, memang kami akui, kami dalam hal ini Dinas Pariwisata bersama teman-teman provinsi maupun Tentunya ICDC membutuhkan koordinasi yang lebih intens karena evaluasi dari tahun ke tahun sampai tahun kelima ini adalah kami tetap merasakan dampaknya, Mbak, tapi memang tidak sebesar mungkin ya, karena memang fokusnya kan agak jauh ya, Mbak.
1: Mandalika,
2: ya,
1: benar, kan Mandalika agak jauh
2: lokasinya. Benar, Bu. Dan untuk yang teman-teman di darat memang ada merasakan, tapi memang masih belum berdampak secara apa ya, besar lah, Mbak ya. Tapi kami pahami betul memang saya sih, tantangan saya sudah beberapa tahun ini ke teman-teman ICDC maupun yang sering saya diskusikan dengan Kadis Par Provinsi adalah pangsa pasar Gili yang sebenarnya harus menjadi salah satu sasaran, Mbak. Karena Gili ini kan setiap, ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500, Mbak. Saya tantang nih, ayo nih, kita bukan berbicara kalau kami, kami tentunya selaku Dinas Pariwisata Pak menyampaikan bahwa Gili ini pangsa pasarnya beda, bahwa mereka ini memang berkunjung itu buat berwisata. Tapi mereka ini kan sudah jelas, Mbak, 3.500 bahkan 4.000 di saat high season itu kan potensi yang kita tidak perlu jauh-jauh promosikan. Tinggal kami menerima manfaat long of stay-nya lah, Mbak. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, itu yang, dan alhamdulillah tahun ini koordinasinya sepertinya lebih awal nih terkait GP. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mohon maaf ya, Mbak. Mungkin 2 bulan sebelumnya ini kan masih Juli sudah mulai ada koordinasi, dan harapan kita tentunya ini bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Lombok Utara khususnya.
1: Oke, okay. Untuk momentum high season dan MotoGP tahun ini, Bu, destinasi mana saja yang menjadi fokus promosi dari Lombok Utara?
2: Kalau di tahun ini kebetulan kami juga apa, dua event kami masuk di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata, Mbak. Jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan. Sehingga kami juga sedang, itu di bulan Agustus, memang di saat high season. Dan harapan kami tentu tetap kembali kepada long of stay wisatawan, kemudian daya beli wisatawan. Dan pada kesempatan ini sih saya sangat apresiasi sudah diundang oleh RRI Mataram. Ketika kita berbicara destinasi, apalagi ini event nasional, kami tidak hanya mengharapkan, tentunya kita juga ini salah satu ajang promosi kepada wisatawan mancanegara untuk mereka tentu bisa, oh seperti ini ya keunikannya Lombok Utara, di luar destinasi ternyata ada tradisi nenek moyang, adat istiadat, budaya yang luar biasa. Tapi kami juga berharap tentunya wisatawan lokal, terutama kita masyarakat NTB, bisa juga ikut merasakan adanya dua event nasional ini, Mbak.
1: Ya, Bu, untuk saat ini kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lainnya, misalnya hotel, biro perjalanan, atau mungkin UMKM ya, bahkan desa wisata, Bu, gimana kolaborasinya untuk menyambut lonjakan wisatawan ini? Apakah sudah ada?
2: Terkait kolaborasi sebenarnya itulah hebatnya pelaku pariwisata Lombok Utara, Mbak. Dengan kondisi kami, jujur dengan kondisi efisiensi daerah, semua daerah pasti mengalami ya, Mbak. Tapi luar biasanya pelaku pariwisata Lombok Utara ini, mereka memang betul-betul eksis untuk memang membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan dan berupaya untuk semaksimal mungkin angka kunjungan wisatawan itu bisa semakin meningkat. Walaupun di satu sisi kami memang untuk Gili Trawangan, Meno dan Air, saat ini kami kedepannya pemerintah daerah lebih kepada quality tourism, Mbak. Tapi tentunya karena memperhatikan wisata berkelanjutan, tapi tentunya peran pelaku pariwisata itu yang sangat-sangat memberikan peran penting bagi keberlanjutan dari pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Adapun untuk desa-desa wisata, kami juga sedang fokus dengan beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kami baru ada 17 desa wisata, Mbak, dan desa-desa lain sedang menunggu untuk di-SK-kan. Dan untuk desa wisata yang memang saat ini kami sedang gandeng, karena memang berbicara efisiensi ini tentu berkaitan dengan PAD daerah ya, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Jadi memang kenapa kemudian kami pemerintah daerah fokus banget terkait dengan peningkatan PAD daerah, karena dengan adanya efisiensi ini bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah agar tidak tergantung dengan pusat, kan begitu yang diharapkan pusat. Jadi kami berupaya untuk PAD di desa wisata bisa tentunya memberikan dampak juga kepada daerah dan desa yang bersangkutan. Kami saat ini sedang dalam rangka penataan-penataan terkait dengan desa wisata. Kemudian rest-rest area juga kami maksimalkan, karena jalur utara kan jalannya sudah bagus ya, Mbak. Kemudian tidak terlalu macet, karena kalau weekend itu biasanya kan kita kota Mataram pasti arahnya juga banyak yang ke Sembalun segala macam. Kami berusaha untuk menggandeng pemerintah hadir dengan rest-rest area, harapannya tentu berkaitan dengan UMKM juga, hasil-hasil produk mereka bisa kedepannya makin maksimal gitu, Mbak.
1: Ya, Bu, tadi kan seperti yang Ibu bilang, kalau misalnya wisatawan khususnya dari mancanegara itu kalau mereka datang ke NTB kan misalnya ada kegiatan MotoGP ya, biasanya mereka hanya fokus ke MotoGP. Kira-kira nih, Bu, itu kan ada salah satu tantangan bagaimana caranya membuat wisatawan ini tinggal lebih lama di sini. Kira-kira dari Lombok Utara sendiri sudah ada nggak, Bu, program atau paket wisata yang seperti apa yang disiapkan untuk mendorong ini long stay-nya, long stay wisatawan mancanegara misalnya?
2: Siap, Mbak, makasih banyak. Jadi terkait ini sebenarnya kami sudah menggandeng PHRI, kami sudah bekerja sama dengan PHRI bagaimana agar kedepannya kami masih menyasarnya PHRI dulu, Mbak, perhimpunan hotel restoran, karena belum menggandeng, bahkan belum menggandeng teman-teman mungkin travel agent Asita, Asindo dan sebagainya, karena kami saat ini memang fokus kepada tamu yang berkunjung ke hotel restoran dulu, untuk bagaimana kemudian paket-paket wisata di desa wisata itu bisa bergandengan dengan penjualan paket yang ada di hotel. Jadi kami menyatukan antara desa wisata dan PHRI dalam hal ini hotel-hotel agar bisa mempromosikan desa-desa wisata kami, kemudian menjualnya melalui media sosial mereka, kemudian menawarkan kepada tamu-tamu mereka yang notabene menginap di hotel mereka.
1: Ya, Bu, biasanya kan kalau lagi high season atau peak season seperti itu kan orang otomatis kebanyakan menginap di hotel gitu ya. Tapi kadang kan kalau lagi high season gitu biasanya harga hotel ini lumayan jauh melonjak harganya. Dari pemerintah daerah sendiri gimana, Bu, tanggapannya tuh, Bu?
2: Kalau untuk Lombok Utara kenaikannya memang kalau secara standar kenaikan masih tidak terlalu yang terlalu tinggi yang kemudian membuat wisatawan itu mengurungkan niatnya untuk menginap. Tapi kami punya opsi untuk desa-desa wisata. Sekarang ini kan mereka sudah punya banyak homestay-homestay, Mbak. Homestay yang memang seperti di daerah desa wisata Bayan, mereka sudah jalan. Jadi rumah-rumah dulunya bantuan gempa itu mereka jadikan homestay, Mbak. Dan
1: Ya,
2: itu
1: Bu, ya,
2: banyak yang kebetulan karena itu di desa wisata Bayan itu memang wisata religinya juga banyak, karena ada masjid kuno, rumah adat. Jadi banyak yang memang bahkan dari luar negeri, Mbak, mereka datang itu untuk melakukan penelitian misalnya, selain berwisata mereka yang nginep di homestay itu, dan mereka merasakan bagaimana memang menjadi orang sana yang aktivitas sehari-hari lah, Mbak, bahkan ya ikut masak yang masakan kita dan lain-lainnya. Alhamdulillah seperti itu. Bahkan desa-desa wisata lain, desa wisata Medana juga, kemudian Genggelang juga, mereka sudah memang homestay-homestay itu, dan wisatawan sebetulnya lebih tertarik untuk menginap dan bergabung dengan masyarakat lokal, Mbak. Karena memang kan kita di Lombok ini hospitality kita, keramah-tamahan kita itu sudah mendunia nih, dikenal oleh wisatawan gitu. Oh iya.
1: Ya, Bu, berdasarkan pendapat Ibu atau sudut pandang Ibu sendiri, kira-kira mengapa sih wisatawan yang datang ke NTB perlu menyempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara? Apakah ada pengalaman khas yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain?
2: Kenapa ke Lombok Utara ya, Mbak? Pertanyaannya sebenarnya susah-susah, gampang-gampang susah.
1: Iya, benar, gampang-gampang susah.
2: Jadi memang kenapa wisatawan itu ke Lombok Utara, pertama, karena kita nggak bisa kesampingkan tiga gili nih, Mbak.
1: Iya, benar.
2: Lombok Utara itu sudah terlalu percaya diri dengan tiga gilinya.
1: Oke.
2: Okay. Terawangan, Bedo, dan Air. Kemudian akses dari Bali ke gili itu kan langsung, Mbak.
1: Oh, sudah langsung adanya, sekarang, Bu, ya?
2: Kan udah langsung dengan adanya kapal-kapal cepat.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya, kan?
1: Iya.
2: Jadi, dan saya lupa juga menyebutkan bahwa peran kapal-kapal cepat ini sangat berperan banget terkait dengan angka kunjungan.
1: Mm-mm.
2: Jadi, mereka itu memang membantu sekali terkait dengan promosi wisatanya. Karena kan mereka butuh juga wisatawan yang berkunjung untuk dibawa ke kawasan Tiga Gili.
1: Iya.
2: Gitu, Mbak. Kemudian selain itu juga, selain kita berbicara laut lah di Terawangan, Tramita ini dengan wisata bawah lautnya, kemudian di sana juga ada keunikan sendiri karena ada situs juga di Terawangan itu, Mbak. Di bukitnya itu ada situs sebenarnya mungkin belum tereksplor. Ada budaya di sana ya berkaitan dengan Rebu Bontongnya. Kalender event ini sebenarnya Gili Festival itu kan hanya rangkaian dari peringatan Rebu Bontong sebenarnya. Nah, iya, jadi ada sesuatu yang unik sebenarnya di Gili Terawangan, Meno, dan Air ini. Kemudian ketika kita ke darat, apa sih yang nggak ada gitu?

0: mereka bisa meraih penghargaan nasional beberapa kali itu ya karena memang di sana tempat singgahnya yang rata-rata memang wisatawan mancanegara, Mbak.
1: Ya.
0: Sebelum mereka di 1 April dibuka pendakian Gunung Rinjani itu sudah full book semua kawasan homestay-nya di sana sampai 500-700 tamu per hari yang menginap dulu mereka oleh trekking organizer-nya, baru mereka ke Sembalun untuk kemudian mendaki summitnya Rinjani. Jadi komplit banget sih sebenarnya kenapa kemudian kita memang percaya diri tinggal kita memaksimalkan bagaimana antara pelaku pariwisata, masyarakat, kita betul-betul bagaimana nih menjaga supaya keunikan kita yang luar biasa ini bisa tetap tentunya berkelanjutan, wisatawan juga berkunjung mereka tentunya ada kesan baik yang kemudian mereka ceritakan saat mereka pulang kembali ke negaranya dan ada rasa kangen untuk kembali lagi ke daerah kita.
1: Iya.
0: Itu sih sebenarnya.
1: Iya. Benar, Bu. Bu, yang terakhir nih, Bu. Apa harapan Ibu kepada masyarakat Lombok Utara agar dapat menjadi tuan rumah yang baik ya bagi wisatawan yang datang selama high season maupun MotoGP?
0: Siap, Mbak. Jadi memang karena saya asli Lombok Utara nih, Mbak ya. Saya muji orang Lombok Utara ya. Tapi memang silakan Mbak Putri datang dan rasakan sendiri bahwa Lombok Utara itu dan semua Lombok lah, tapi khususnya kita itu memang ramah tamah kita itu, Mbak, betul-betul luar biasa. Ibaratnya kita bertamu aja kalau ke Lombok Utara terutama itu jangankan kopi, Mbak, enggak lama pasti keluar deh panganannya.
1: Yeah.
0: Mau jajanan, mau makan siang.
1: Yeah.
0: Jadi memang itu memang tradisi kami Lombok Utara yang tetap sampai saat ini. Bahkan tamu kan kadang risih gitu, kok seperti ini gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ya kalau ditolak malah kita sebagai tuan rumah merasa kok enggak dihargai, ibaratnya kan seperti itu.
1: Iya, benar, Bu.
0: Tapi satu sisi yang kedua ya keamanan lah, Mbak ya. Kami di Lombok Utara alhamdulillah saya itu kalau lewat Pusuk mau jam 2, jam 3 malam atau daerah lainnya alhamdulillah belum ada sih yang istilahnya kriminalnya yang bagaimana gitu. Jadi wisatawan juga kalau kita dengar memang ya selama ini tidak adalah aman lah, Mbak, alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Kemudian apalagi ya, kemudian yang pastinya tentu di suatu daerah wisata tentu pasti ada hal-hal yang sifatnya tidak sempurna, Mbak. Jadi memang itu yang menjadi PR kita yang tentunya membutuhkan sinergi bersama di dalam hal ini pemerintah kami daerah Kabupaten Lombok Utara bersama provinsi, bersama pelaku pariwisata dan masyarakat lokal, bagaimana memberikan kenyamanan bukan malah memanfaatkan situasi itu untuk kemudian membuat kecewa wisatawan.
1: Iya.
0: Tentu ada lah, Mbak. Itu pasti ada.
1: Iya, pasti ada, ya, benar, Bu.
0: Ya, tapi memang positifnya lah yang masih lebih besar lah ya, Mbak ya, yang dirasakan oleh wisatawan, dan mudah-mudahan riak-riak itu bisa kita atasi dan kemudian bisa memberikan kesan tersendiri untuk wisatawan semakin ingin berkunjung ke Lombok Utara. Itu sih, Mbak Putri.
1: Mantap sekali. Terima kasih, Ibu, untuk informasi dan sudah berbagi di Pro 1.
0: Iya, sama-sama. Sehat selalu, Mbak Putri.
1: Iya, terima kasih, Bu. Mungkin kalau satu saat nanti bergabung langsung di studio ya, Bu.
0: Boleh, biar sama-sama tatap muka ya, Mbak Putri.
1: Iya.
0: Ya, cantik ini.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Terima kasih, ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pos 1, kan informasi dan inspirasi itu tadi kita bincang-bincang dengan Ibu Denda Dewi Tresni Budi Astuti ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, yang kita bahas tentang strategi mendongkrak kunjungan wisatawan saat high season dan event MotoGP.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dan kali ini kita membahas tentang embung kearifan lokal pertanian di Lombok untuk adaptasi kekeringan. Saya Agus Santosa bersama tiga orang narasumber. Semua sudah hadir, saya bersyukur. Dan nanti kita bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ketahui bahwa embung juga bisa sering disebut rangkap ya, kalau dalam bahasa Sasak Lombok. Dan ini menjadi satu kearifan karena turun-temurun sudah sejak lama, sehingga kita juga bisa sebut sebagai kearifan lokal pertanian di Lombok ya. Dan pertanian memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dan bahkan kalau melihat kondisi terkini, dulu banyak yang sering latah ya, bahwa sektor pertanian mendukung kepariwisataan. Tapi nyatanya sekarang dua-duanya berjalan secara equal. Artinya pariwisata kita juga berkembang pesat, pertanian kita juga terus mendapatkan surplus, walaupun dalam faktanya juga harus berhadapan dengan musim. Dan kali ini kita dihantui lah, tanda kutip seperti itu, adanya El Nino yang berkepanjangan, bahkan diprediksi sampai mendekati pertengahan 2027. Nah, untuk itu seperti apa kemudian kearifan lokal ini dari pandangan narasumber untuk bisa menjadi adaptasi terhadap kekeringan? Di studio di samping kiri saya sudah ada Bapak Dr. Guyub Mahardian Dwi Putra SP MSI, dosen Fatepa Unram. Assalamualaikum Pak Guyub.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita bertukar ini ya. Oke. Okay. Lebih dekat lagi Pak Guyub, digeser.
3: Oke.
2: Ya. Terima kasih Pak Guyub. Yeah. Apa kabar Pak Guyub?
3: Alhamdulillah ya.
2: Betul, ini tadi saya sedikit belepotan, mohon maaf.
3: Iya, enggak masalah.
2: Dan Pak Guyub ini sebenarnya sudah sempat kita ajak berbincang waktu itu tentang regenerasi pertanian ya Pak.
3: Iya, betul Pak Guyub.
2: Regenerasi petani. Wah, luar biasa Pak Guyub waktu itu banyak cerita. Tips-tips tentang bagaimana anak muda supaya tertarik terhadap sektor pertanian. Saya rasa sudah mendekati ekspektasi ya Pak ya.
3: Semoga ini kita juga masih terus berupaya.
2: Berupaya ya. Karena Pak Guyub ini ada di Fakultas Teknologi Pangan.
3: Iya, betul.
2: Dan agrobisnis, betul Pak ya.
3: Agroindustri.
2: Agroindustri, ya. Mohon maaf ya. Di Universitas Mataram ya.
3: Betul.
2: Pendengar kemudian sudah tidak asing lagi, ini beberapa kali kita ajak berbincang, bahkan hat-trick kali ini. Di pagi ini ada Bapak Dr. Ahmad Suryadi, SPMAGER, peneliti pertanian tanaman pangan di BRIN. Assalamualaikum Pak Suryadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ini.
2: Terima kasih ya. Dan saya rasa Pak Suryadi harus kita bilang lebih banyak di Lombok. Untuk saat-saat ini ya. Baik. Dan kantornya di Malaka ya Pak Suryadi.
4: Iya, betul.
2: Ya, itu di daerah
4: Teluk Kode.
2: Teluk Kode, eksotis itu Pak. Kalau apa? Sunset ya.
4: Iya, betul.
2: Dulu kantor LIPI ya Pak.
4: Betul.
2: Pak Suryadi ya. Sekarang
4: sudah bergabung di BRIN semua.
2: Menjadi BRIN ya. Ini juga mungkin anu ya, top score. Narasumber di Perusahaan RRI Mataram ada Pak Surana MSC, ahli hidrologi. Assalamualaikum Pak Surana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Surana?
5: Baik Pak.
2: Terima kasih sudah hadir untuk kesekian kalinya. Saya rasa kita ini berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama mendiskusikan ya, kira-kira kearifan lokal kita ini seperti apa untuk bisa menghadapi kekeringan misalnya. Dan di hari Jumat ini saya mengundang Anda untuk bisa bergabung. Yang mendengarkan melalui radio bisa menelpon ke 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Silahkan mau telepon studio, telepon GSM silahkan. Tapi yang tak kalah pentingnya, ini yang suka menyimak melalui kanal YouTube, kita juga hadir di RRI Mataram Official. Nah, ini bisa diketik di kolom live chat untuk bisa bertanya pada pagi ini kepada Pak Guyub, Pak Suryadi atau Pak Rana. Dan saya langsung saja ke Pak Suryadi dulu nih, yang pertama. Kalau melihat namanya sendiri sudah masuk dalam kamus bahasa Sasak, Pak ini ya, embung ini kemudian diserap juga ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kemudian menasional. Saya rasa kita patut bangga juga nih, Pak Suryadi, karena dari sisi jumlah embung kita sangat banyak ya dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia. Menurut Pak Suryadi, kira-kira sejak kapan sih sebenarnya praktik pendirian embung ini berlangsung di pertanian di Lombok misalnya?
4: Jadi izin Pak Senil.
2: Silakan Pak.
4: Silakan. Jadi istilah embung ini memang kearifan lokal ya dari
5: Lombok.
4: Dari Lombok sebenarnya ya, ini. Ya, Pak.
2: Jadi ada rangkap ya. Namanya Pak.
4: Ya kan, kalau rangkap itu ukuran kecil ukuran yang kecil, berada di ya. Lahan gitu.
2: Ya.
4: Kalau embung itu memang catchment area yang lebih besar dan kapasitasnya juga lebih besar. Kemudian pemanfaatannya juga pada skala yang lebih besar juga.
2: Ya.
4: Jadi dalam satu embung itu biasanya sampai 3 sampai 5 hektar gitu kawasannya. Itu tradisionalnya gitu. Tapi ya, sekarang betul. Kan sudah diadopsi sama kita istilah, memang istilah embung ini memang dari NTA atau Lombok istilahnya ya, dan memang terbanyak kita terutama daerah-daerah Lombok Selatan, Pak.
2: Lombok
4: Pak
2: Selatan
4: Agus, ya. Kita lihat di situ kan banyak Lombok Selatan itu banyak daerah-daerah yang lahan yang tanah liat ya, Pak.
2: Betul.
4: Nah, kalau sudah ke barat atau ke utara, misalnya Lombok Barat, kemudian ke Mataram di sini, itu sudah jarang karena memang jenis tanahnya berbeda gitu.
2: Yeah.
4: Dan juga biasanya apa namanya curah hujannya juga agak lebih beda ya, Pak.
2: Iya. Yeah.
4: Jadi semakin ke timur itu semakin hujannya semakin sedikit, Pak. Curah hujannya semakin sedikitnya. Jadi semakin timur lagi semakin
2: timur
4: sedikit
2: lagi
4: juga.
2: Iya, iya. Gitu.
4: Nah, itu yang nah, ini sudah kalau embung ini sudah lama, Pak, di apa?
2: Di pertanian ya.
4: Istilahkan sama karena kearifan lokal jadi masyarakat Sasak itu dalam rangka konservasi air itu dulu memang apa namanya? Memanfaatkan sisa-sisa air yang ada di embung mereka itu untuk apa namanya budidaya yang kedua
2: yang
4: tentunya
2: kedua,
4: setelah hujan.
2: Betul.
4: Dan memang kenyataannya kita lihat Pak Agus ya, pada saat musim hujan itu hujan banyak gitu ya. Jadi dan waktunya juga singkat. Jadi kontras gitu ya, pada saat musim kemarau itu hujannya nggak ada gitu. Padahal di saat hujan banyak itu kan banyak yang terbuang gitu.
2: Ya.
4: Jadi memang prinsipnya masyarakat kita dulu itu Pak ya, itu memang berusaha menahan ya, menahan air itu supaya lebih lambat nyampe nya ke hilir,
2: hilir
4: gitu
2: ya.
4: Atau ke laut begitu. Jadi prinsip itu sudah ada di masyarakat itu dengan adanya embung, adanya apa namanya rangkap gitu, dan sekarang sudah banyak kan bendungan yang skala besar ya Pak.
2: Iya, betul.
4: Nah, itu yang terjadi, dan itu memang patut kita bangga ya Pak. Pak Agus ya, karena ini memang kalau di daerah di Jawa Barat itu namanya apa?
5: Situ.
2: Situ ya.
4: Situ Pak. Tapi kalau daerah kita itu memang karena mungkin kita daerah kering ya Pak ya.
2: Nah,
4: jadi bagaimana orang tua kita atau nenek moyang kita dulu memikirkan supaya ini air itu bisa kita ketangkap, kemudian kita manfaatkan untuk memanfaatkan lahan yang produktivitas yang lebih luas gitu.
2: Ya,
4: nah,
2: itu dia
4: yang menjadi ya. Prinsip mereka sehingga ya namanya dulu itu memang daerah-daerah Lombok Selatan ini kantong-kantong kemiskinan ya Pak.
2: Jadi sekarang sekarang ya.
4: Sehingga pada tahun 1982 itu kan dan 83 itu kita swasembada pangan Pak.
2: 82
4: itu dengan memanfaatkan teknologi apa
5: ya,
4: namanya?
5: Iya, teknologi hibat air lah itu bumbung penyimpanan.
4: Teknologi apa insus gitu ya. Dan itu adalah salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan air itu dengan apa sistem gora gitu tentunya di situ Pak Agus. Jadi sistem gora tanam benih langsung kemudian airnya apa dihemat gitu karena gini Pak Agus, apa namanya, kita kan sistem apa waktu hujan kita kan 3-4 bulan gitu ya. Sementara kebutuhan tanaman padi itu kan 3 bulan gitu. Nah, betul. Jadi petani itu menanam padi sistem gora saat pada bulan November gitu. Saat hujannya sudah baru mulai tiba gitu. Jadi sistem kering gitu, ditanam langsung
2: November.
4: Kemudian setelah Desember, 2 bulan
2: Januari.
4: Setelah 1 bulan lebih itu digenangin. Itu kan namanya gora kan, gogo rancah gitu. Gogo dan rancah gitu. Nah, itu yang, nah setelah panen hujan, panen padi itu kan petani itu memanfaatkan air embung tadi,
2: untuk
4: dengan untuk budidaya selanjutnya,
2: harian dan
4: sebagainya. Itu yang yang terjadi sehingga pola tanam kita menjadi lebih lebih tinggi, lebih banyak, sehingga produksi tanaman kita, produksi tanaman tentunya terutama padi dan palawija itu menjadi lebih meningkat begitu, yang sebelumnya hanya padi kemudian bera gitu ya habis selesai. Tapi karena ada nyambung itu menjadi padi, padi, palawija begitu. Kalau ada sisa air ya tergantung jumlah air juga gitu.
2: Palawija ya Pak.
4: Anu apa tanamannya gitu. Apa apa produktivitasnya, embungnya seberapa gitu. Kemampuan petani untuk menyimpan air dan memanfaatkannya gitu.
2: Luar biasa, sudah cukup banyak data dan insight dari Pak Suryadi pada pagi ini. Nah, ini kita ke pakarnya air nih. Parana. Parana ini menarik sekali ya. Ternyata fungsi embung ini memang walaupun berdampingan dengan bendungan ya sekarang Pak ya, tapi saya rasa namanya kearifan memang harus pantas juga kita jaga ya. Agar anak-anak kita bisa tahu bahwa oh ini dalam tidak hanya dalam kamus saja tetapi fisiknya masih ada. Tapi ngomong-ngomong soal itu juga Pak Rada, kira-kira apakah ketersediaan air kita yang saat ini bisa mengisi embung-embung masyarakat?
5: Iya betul, sebetulnya memang betul sekali Pak Dr. Suryadi tadi, sekawan kita. Jadi memang untuk pengembangannya sendiri Pak ya, itu memang embung itu pada atau kita sejarahnya dulu lah dari tahun
2: sangat, Pak,
5: 60, dekade 70-an itu kan ada ngerudim dulu yang sudah kita bilang ya, ada apa itu krisis krisis pangan. Sehingga memang itulah sehingga dimulailah studi tentang bagaimana pengembangan sumber daya air di Pulau Lombok. Konsultan kita dulu menggunakan konsultan SIDA Pak ya, dari Kanada, dari Jepang, dari campuran. Dan dulu disebut juga aneh-aneh juga ya orang-orang konsultan kita, saya dampingi dulu Pak ya. Itu memang disebut Lombok itu embung country Pak.
2: Ada dulu ya.
5: Karena memang memang rakyat itu membuatnya itu ini, dan setelah kita inventarisir memang yang skala kecil tadi itu jumlahnya 2000 lebih Pak. 2000 lebih. Yang luasnya mungkin di bawah dua are malah Pak ya.
2: Di bawah
5: dua are malah
2: ada ya.
5: Ada, ya. Dan itu uniknya memang dikelilingi oleh bambu-bambu itu ya, karena memang itu dan cocok untuk Lombok memang karena Lombok tadi itu kan tanah malit Pak, black clay soil. Sehingga air itu lama di situ, relatif lama lah, tidak ada porusnya kecuali yang barat dan timur dan utara tadi.
2: Iya, iya, betul.
5: Karena memang daerah banyak
2: potensi bucah. Justru ya Parana ya.
5: Ya, lah itulah sehingga oleh pemerintah waktu itu di Dinas PU dan juga oleh Kementerian Dijen Pengairan. Namanya masih pengairan Pak ya.
2: Iya.
5: Dari hasil studi itu akan dilihatlah, diklasifikasikan.
2: Betul.
5: Jadi ada embung rakyat, ada embung desa, ada embung skala besar yang bendungan atau waduk. Jadi embung-embung yang skala rakyat kecil yang 2000-an tadi itu memang milik rakyat Pak. Jadi kalau orangnya meninggal itu diwariskan ke anaknya dua, bagi dua embungnya.
2: Makanya ada itu, Pak, nama-namanya ya Pak Parana ya.
5: Iya.
2: Embung itu ada namanya ya.
5: Iya betul. Jadi dan dari situ juga dikembanganlah adanya embung desa. Jadi
2: ada embung desa ada juga ya.
5: Embung yang dikelola, dirawat dan dioperasikan oleh desa, ya komunitas desa.
2: Iya.
5: Kemudian datang konsultan tadi itu dari tahun 70-an ya, tahun 76 atau 70 berapa itu banyak Pak rekomendasinya membangun embung-embung baru dan juga membangun bendungan.
2: Mulai masuk bendungan
5: ya, ya Pak. Banyak Pak dulu itu pengairan karena HU tadi yang ngerudim tadi ya, ada pengembangan irigasi, pengembangan air tanah, pengembangan embung, pengembangan bendungan, kemudian saluran irigasi dan juga pengembangan hal-hal yang kaitannya dengan hemat air tadi ya Pak ya.
2: Iya.
5: Betul tadi Pak Suryadi tadi memang kita mencegah supaya air itu tidak lari langsung ke laut aja.
2: Iya.
5: Jadi disitulah. Hanya kini itu memang sekarang lain Pak ya, anunya itu ya, OP-nya itu ada istilahnya itu di Lombok itu kan, ini kan apa tuh ya, strategis nasional.
2: Strategis
5: jadi nasional, wilayah sungai ya. Strategis nasional itu oleh pemerintah dibagi menjadi banyak hal ya. Jadi semua anu itu dikelola dan dianu oleh itu oleh BWS kalau sekarang.
2: Sekarang
5: BWS
2: ya,
5: kalau sekarang paling besar.
2: Hmm.
5: Ya, sehingga untuk pengembangan, untuk perawatan, untuk apa itu yang menjadi tanggung jawab mereka.
2: Iya sekarang
5: itulah,
2: Pak.
5: Ya. Nah, dan juga memang pembangunan embung dulu banyak Pak ya, embung skala menengah. Juga kita dari pemerintah juga merehabilitasi embung-embung rakyat tadi banyak.
2: Pemerintah
5: juga
2: merehabilitasi ya.
5: Dan juga dengan perkembangannya itu di Sumbawa pun juga begitu Pak, sama Pak ya. Banyak sekali embung-embung peternakan akhirnya.
2: Tidak hanya untuk pertanian berarti
5: Pak. Namanya memang embung peternakan, jumlahnya juga ratusan Pak itu. Hanya sayangnya sekarang itu mungkin yang beroperasi yang masih eksis hanya mungkin 10% aja
2: 10%
5: Pak. Yang saya lihat karena sedimentasinya tinggi kan ya, untuk ternak aja dulu itu jadi di bendung untuk tujuan ternak. Kalau di Lombok banyak seperti Pak Suryadi tadi ya.
2: Iya, iya.
5: Untuk perikanan, untuk apa. Bahkan sekarang kan untuk skala menengah itu pariwisata yang tinggi Pak.
2: Iya,
5: nanti biar diceritakan deh Pak Suryadi.
2: Yang pengalaman di Air Mual kalau enggak tidak salah.
5: Iya, jadi
2: masih ada itulah,
5: ya. Sekilas Pak itu.
2: Pariwisata sekilas, juga ya. Bisa, oh, luar biasa. Baik, kita ke Pak Guyup nih. Kalau ke Pak Guyup, apakah ini ya, menurut Pak Guyup masih banyak ya yang ya, mereka betul, masih ya menggunakan embung
5: ya,
2: sepengetahuan atau sepenglihatan ya, Pak Guyup.
3: Iya betul Pak Agus ya, tadi juga setelah disampaikan oleh para senior kita ya, Pak Suryadi dengan Pak Surana, bahwa hal yang menjadi apa namanya ciri khas di Lombok itu salah satunya embung ya, dan ini kalau bisa memang jangan sampai hilang
2: ya, betul.
3: Nah, semaju-majunya suatu teknologi pertanian itu jangan sampai justru menghilangkan kekhasan dari suatu daerah tersebut.
2: Yeah.
3: Itu yang menjadi prinsip kami gitu ya di bidang teknologi pertanian. Walaupun kami memiliki suatu teknologi yang maju itu jangan sampai menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada. Malah justru kalau bisa ayo kita berdampingan seperti itu.
2: Yeah.
3: Nah, tadi saya sangat sepakat mengatakan bahwa saat ini memang kondisi perubahan iklim dan sebagainya ini mewajibkan kita untuk melakukan suatu kegiatan hemat air seperti itu. Dan ini sudah dilakukan oleh masyarakat kita melalui embung-embungnya. Dan ini kita juga menangkap apa sih sebenarnya akan menjadi suatu permasalahan ke depan begitu ya.
2: Iya, betul.
3: Dan ini kami dari sisi akademik melihat bahwa ini ayo kita coba melakukan suatu riset nih, kira-kira bagaimana sih teknologi yang perlu kita perkenalkan kepada masyarakat mengenai penggunaan efisiensi air misal seperti itu.
2: Iya.
3: Nah, kalau yang dari sisi kami dalam bidang riset dan akademik itu melihat bahwa kita harus mengumpulkan dulu dari embung-embung yang sudah ada, kemudian kita kolek menjadi suatu data. Data ini kemudian kita akan jadikan suatu sumber informasi. Dari informasi ini kemudian kita olah, baru kita buat suatu database. Nah,
2: siapa?
3: Database ini yang kemudian akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai tentang kebutuhan air tanaman, kemudian kebutuhan debit, kemudian air yang tersedia di embung berapa, seperti
2: betul
3: itu. Nah, sehingga tadi itu kita akan mencoba mengurangi istilah kehilangan air. Apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Surana karena langsung hilang melalui hilir, langsung terjadi run off dan sebagainya, atau bisa juga hilang karena ada suatu pencurian air.
2: Air ya.
3: Nah, sekarang kan bukan hanya yang dicuri aset negara, tapi juga
2: air, ya,
3: air itu sudah dicuri karena memang kebutuhan air bagi petani itu menjadi suatu kebutuhan pokok. Nah, kalau kita memiliki suatu sistem kita, informasi yang kita bangun melalui teknologi digital berbasis AI yang sekarang sedang berkembang, itu kita akan mudah memetakan gitu. Betul. Kebutuhan air yang ada untuk petani berapa, kemudian yang tersedia di embung berapa.
2: Berapa ya?
3: Nah, ini yang apa namanya, riset dari teman-teman ya. Itu di bidang irigasi khususnya. Betul. Itu mengarah ke sana semua, Pak Agus.
2: Oke. Baik, sebelum saya lagi berbincang dengan Pak Guyup, Pak Rana dan Pak Dr. Suryadi yang ingin bergabung sekali lagi di 0818 02 05 6000, atau yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya balik lagi ke Pak Guyup nih. Pak Guyup mengedepankan yang high tech dan yang kearifan lokal ini tidak boleh di berat sebelah lah kira-kira. Betul. Dua-duanya sangat penting. Okay. Kenapa Pak Guyup?
3: Iya, apa namanya ya Pak Agus ya, kalau kita hanya mengandalkan suatu teknologi begitu ya.
2: Betul.
3: Nah, tentunya apa yang menjadi suatu ciri khas kita itu akan tidak menarik lagi begitu.
2: Akan
3: ya.
2: Tidak menarik lagi justru
3: seperti
2: ya.
3: Itu. Oke. Okay. Di waktu yang pertama kali kita pernah diskusi ya, Pak Agus juga disampaikan bahwa Lombok ini khususnya memiliki daya tarik wisatawan yang cukup tinggi gitu ya.
2: Betul.
3: Dengan kearifan lokalnya yang cukup banyak begitu ya. Nah, salah satunya dengan adanya embung ini. Jadi embung mungkin kalau masyarakat dulu mengatakan bahwa embung ini hanya untuk mengairi sawah atau hanya untuk memelihara ikan. Tetapi dengan pergeseran suatu zaman atau era, embung ini bisa dijadikan suatu tempat wisata. Nah,
2: atau
3: ini yang
2: semacam atraksi ya,
3: betul.
2: Ya, amenitas ya.
3: Nah, sehingga memang walaupun setinggi-tingginya teknologi, itu mari kita tetap berdampingan.
2: Selalu ada
3: seperti
2: keinginan
3: itu.
2: Keinginan untuk melihat yang lampau.
3: Iya, seperti itu.
2: Psikologi kira-kira begitu ya. Oke. Pak Rana, kalau melihat ini kan menarik juga ya. Pariwisata, pertanian, kemudian juga semacam materi riset dari Pak Guyup atau Pak Suryadi ke depan. Kira-kira di luar negeri juga hal yang sama juga dikembangkan ya, Pak ya?
5: Ya, yang saya pahami memang kalau di Eropa ya, di,
2: ya ini karena konsultan kita dari Jepang
5: justru,
2: ya Pak ya.
5: Embung itu kayak upstream reservoir Pak, jadi dipompa dulu airnya itu ke atas. Dengan luasan ada sekitar berapa lah, mungkin 3 are ya, 4 are atau 5 are, baru gravitasi turun ke bawah untuk mengairi apa pertanian maupun
2: kita terima teleponnya
5: ya, ekonomi tinggi Pak ya. Tapi memang anu kayak kita ingatkan dulu ya, mungkin ada beberapa yang belum anu ya, bahwa sistem embung itu lain dengan bendung ya Pak ya.
2: Lain ya Pak ya.
5: Kalau embung itu dia punya sistem irigasinya sendiri, punya salurannya sendiri dan punya komunitasnya sendiri.
2: Oke.
5: Okay. Apalagi kalau embung rakyat kan memang pribadi Pak ya, tapi embung desa tadi memang itulah
2: satu karena, desa.
5: Ya. Dan kalau bendung itu dia hanya membendung untuk mengalirkan diversi air.
2: Ya, baik.
5: Tapi kalau bendungan atau embung tadi, bendung untuk menyimpan air.
2: Ya, kita
5: nah, kalau embung tadi memang ada week to week reservoir istilahnya ya.
2: Okay,
5: kalau
2: Parana.
5: Bendungan kan bisa mount to mount ya.
2: Bahkan maaf ini Parana, saya kita terima telepon dulu ya. Yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang Agus.
2: Ya, silakan Pak, bisa memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak Agus Hakim.
0: Ya, jadi melihat kondisi saat ini, curah hujan begitu tinggi dengan waktu hujan yang singkat.
2: Iya.
0: Memang harus diupayakan daerah tangkapan air itu makin banyak. Nah, dengan kemajuan saat ini, daerah tangkapan air ini kan akan saling bentrokan atau berseberangan dengan kebutuhan untuk pemukiman. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang ini mungkin ke depan, karena ada dari BRIN ya, dari riset, mungkin sudah mulai air laut dimanfaatkan salinitas. Karena kebutuhan terutama di daerah selatan. Di selitar air laut ya, seperti dikembangkan oleh, harus kita akui ya, Israel, itu pengembangan salinitas air laut menjadi air tawar itu sudah luar biasa. Teknologi pertaniannya sudah luar biasa juga untuk daerah lahan kering. Nah, dengan Pak Rono dulu pengembangan lahan kering kita sudah pernah coba ya, terutama di Simpang Kano, kemudian di daerah Lombok Tengah bagian selatan, Mangkung, Bawa itu sudah bagus. Dan sekarang itu malah tidak diterapkan lagi. Gitu. Yeah. Padahal itu adalah metode yang memang cocok untuk wilayah yang airnya terbatas jumlahnya gitu. Okay. Nah, ini dah yang mungkin didorong ke sana. Riset untuk salinitas kayak penting lah. Terutama di Pulau Sumbawa, di mana hutan sudah mulai berkurang dan lahan tandus sudah bertambah. Nah, ini tentu pola-pola gugur ranca juga harus dilakukan. Seperti saya terapkan dulu di Simpang Tanu. Jadi begitu akan menjelang musim hujan, nah kita bajak sawah. Nah, sekarang ini kan tak usah lagi kayak dulu. Kayak di Lombok Tengah ya memang karena tanahnya pecah. Mungkin bisa dicungkil. Nah, itu. Jadi daerah-daerah itu gimana teknologi? Jadi traktor itu bukan hand traktor. Hand traktor itu kan untuk sawah-sawah karena pematang modelnya. Tapi traktor besar lah.
5: Kuat, ya.
0: Pengembangan di Thailand, saya lihat itu hamparannya luas banget. Baik. Jadi harus sudah menggunakan teknologi hand traktor. Mau tanam itu harus tanam cepat. Sudah mulai panennya sudah mulai pakai teknologi jakeranya Pak Tuan Guru. Jadi gubernur. Nah, ini teknologi-teknologi ini harus sudah saatnya kita gitu. Karena daerah kita ini sudah mulai ke iklim model D pasti ya, sudah mulai musim hujannya sedikit, musim kemarau-nya panjang. Nah, ini ke depan ini saya kira BRIN itu menjadi ujung tombak untuk pengembangan itu, dan pengambil kebijakan tentu harus memperhatikan hasil-hasil kajian seperti ini. Terima kasih mungkin masukan dari
2: saya. Terima kasih Pak Agus Hakim sudah bergabung. Langsung ke Pak Suryadi. Saya rasa kita sudah sama-sama dengar dari Pak Agus Hakim tadi, dan langsung saja Pak Suryadi kita.
4: Iya, terima kasih Pak Agus Hakim. Ini menarik sekali ini. Jadi benar itu, jadi apa namanya teknologi-teknologi untuk bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya air terutama ya.
2: Iya.
4: Karena nexus sekarang itu ke depan itu air, energi sama pangan, Pak. Tiga nexus.
2: Tiga itu ya,
4: Pak. Isu global.
2: Isu global.
4: Iya. Jadi nah semua kita kan sekarang ini bagaimana di tiga isu global ini kita masuk ke teknologinya Pak tentunya tanpa meninggalkan kearifan lokal gitu ya. Jadi memang kalau daerah-daerah yang sangat curah hujannya sangat rendah, katakanlah di Israel, di Timur Tengah gitu ya. Itu kan di bawah 200, 300 mm per tahun, Pak.
2: Mereka lebih sedikit,
4: rendah kayak. Sangat banget. Jadi karena rendahnya itu, jadi apa namanya? Kadang-kadang di darat itu tumbuh garam gitu loh. Garam naik ke permukaan ke permukaan tanah gitu loh. Jadi karena penguapan itu menyedot air kan, jadi garam itu kan tertinggal di permukaan tanah, jadi airnya menguap, jadi garamnya garam, tinggal tanah jadi bergaram. Jadi nah itu teknologi salinisasi itu paling tepat gitu karena mengubah air laut menjadi air tawar kan gitu, air tawar. Jadi, dan memang di sana teknologinya di ya itu dari Israel, di UNA, Arab Saudi itu sudah jalan semua. Bahkan Iran aja mau mengebom airnya itu ya, sumber air gitu.
2: Sumber air ya.
4: Ah, kita mungkin kalau curah hujan yang di atas 500 sampai 1000, apalagi 1000 ke atas.
2: Ada ya Pak ya.
4: Itu kan curah hujan itu sebenarnya kan sudah agak besar itu Pak. Dan ini prioritas teknologinya bukan lagi ke silindrasi karena teknologi silindrasi sangat tinggi. Sangat tinggi sekali.
2: Lebih tech.
4: Nah, teknologi panen air itu justru yang menjadi prioritasnya Pak.
2: Sebaliknya Pak.
4: Sebaliknya. Nah, yang kita bahas sekarang kan embung ini salah satu
2: untuk memanen.
4: Salah satu bentuk panen air gitu. Okay, jadi bagaimana mengefisienkan sekarang air yang sudah ada dari anugerah yang kuasa ini, yang curah hujannya di atas, apalagi kita di sini, kalau di Lombok Barat ini sekitar 1500 ke atas Pak. Ke Lombok Tengah itu sekitar 1000-an, Lombok Timur itu sudah di bawah 1000 Pak, gitu curah hujannya. Jadi sangat cukup banyak kalau dikelola dengan bagus.
2: Itu dia
4: permasalahannya di situ. Pertama dikoleksi, ya kan, airnya ditampung, water harvesting, panen air, kemudian dikoleksi dalam bentuk embung, dalam bentuk bendungan. Kalau bendung tadi kan cuma mengalihkan aliran saja, tapi yang paling permanen tadi. Itu paten itu ya embung itu, rora, kemudian long storage. Mm-hmm. Nah, itu juga ada Pak, namanya long storage, mm-hmm. itu menyimpan air di saluran.
2: Saluran kita ya.
4: Kemudian apa namanya damparit istilahnya kan, ada, ya. Damparit itu menyimpan air di daerah tanah tinggi yang mm-hmm. apa namanya yang air lebih tinggi datar membendungnya, kemudian ada. Mengarikan.
2: Saya lihat
4: menyimpannya dulu, mengoleksi dulu, terus mengalirkan ke damparit itu daerah itu tinggi. Memang yang memang agak berbukit-berbukit itu. Mm-hmm. Memang berbagai macam tipe memang sesuai dengan agro dengan fisiografinya, bentukan lahan, bentukan apa bentang lahannya, bentang alam gitu ya. Itu yang
2: punya fisiografi
4: dicermati. Mm-hmm. Ada bendungan, mm-hmm. ada embung, ada apa namanya long storage, damparit dan sebagainya.
2: Banyak,
4: itu. Nah itu memang sistem-sistem koleksi air permukaan istilahnya ya. Yang dalam bawah tanah beda lagi kan. Nah, kita bicara dengan air permukaan ini sekarang. Nah kalau ini kita koleksi Pak. Nah kalau bentukan lahan itu memungkinkan untuk buat bendungan. Yang skala yang besar tentunya. Betul. Tapi kalau secara yang lebih kecil lagi ada embung rakyat tadi, embung pemerintah dan sebagainya yang lebih skala yang lebih sedikit lagi. Dan itu kan untuk bagaimana menyimpan air ya Pak ya, menyimpan air dan tentu kita kan baru sampai pada penyimpanan air nih Pak. Saya masih banyak yang keluar Pak, yang tetap hilang ya. Terbuang itu. Ini dalam apa namanya water balance-nya Lombok ini 95% air itu 90. Ya, ngalir ke laut.
2: Hanya 5.
4: Karena memang 5% kita fisiografinya gitu Pak, apa namanya daerah Kacemen
2: Bangkok
4: daerah gitu, ini kan langsung bros ke laut gitu loh banyak. Kalau lain di Jawa kan masih ketahan dulu kan. Jadi masih tahan, masih datar gitu. Mbak lihat Gunung Rinjani itu.
2: Langsung ke laut.
4: Fisiografinya kan seret gitu langsung ke laut gitu Pak. Jadi
2: di wajah banyak, membuat ya.
4: Kita bagaimana teknologi menyimpan air, menahan dan menyimpan air lebih kan. Karena ada dua itu kalau menyimpan air itu, in situ sama ex situ itu. Kalau in situ itu air langsung jatuh, disimpan di dalam tanah. Di tanah itu sendiri. Betul. Jadi kelembaban tanah itu meningkat. Jadi dengan cara apa? Ya itu tadi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, tambah pupuk organik, bahan-bahan organik ditambahin ke situ. Ada rorak juga di situ, ada rorak itu atau ada pematang supaya dia menyimpan lama di situ. Kelebihan air itu disimpan dalam di daerah yang lain apabila kapasitas tampung tanah itu melebihi daripada air kemarin. Jadi dia kan mengalir. Air itu disimpan dalam bentuk embung. Nah, itu dan dua itu ex situ namanya. Itu embung dan sebagainya long storage dan sebagainya. Nah, ini Pak itu sudah ada Pak. Tanggil kita optimalisasikan. Sebenarnya yang penting revitalisasi.
2: yang sudah ada berarti Pak itu sudah
4: revitalisasi.
2: Siap.
4: Sumber daya air untuk pemanfaatan pertanian dan
2: dan
4: lainnya gitu loh.
2: Kan yang dari sumbernya nanti, berarti Pak
4: sebenarnya. Itu kata dasarnya seperti itu Pak. Nanti kalau sudah kesimpan itu nanti mau dihias bagaimana supaya menarik jadi pariwisata larinya kan gitu. Multiplier effect jadi multiplier. Itu yang harus kita kembangkan Pak sekarang. Jadi ke depan itu kalau Pak Agus tadi bilang bisa memang harus teknologi harus masuk. Bagaimana kita buat embung cerdas iklim.
2: Kita bisa kasih nama begitu ya.
4: Iya, Pak. Karena memang dia kita harus berbasis kepada berapa sih air yang harus kita dapatkan sekarang dari curah hujan. Sumbernya dari hujan ini Pak, lahan kering tuh.
2: Betul.
4: Kan satu-satunya sumber dari hujan Pak, yang dominan paling dominan. Kemudian itu data iklim nanti berapa kapasitas tampung. Nanti kita punya sensor air itu tinggi tanaman itu berapa berapa kapasitas lapak tanah menahan air. Ada lagi sensor tanah kelembaban tanah. Jadi antara sensor satu dengan terintegrasi. Jadi menentukan sekian yang mampu diairi dengan kapasitas embungnya sekian. Itu kan masuk terbaca terus. Jadi teknologi yang dia sampaikan Pak Guru tadi itu kan masuk di situ. Jadi apa jenis tanaman? Jenis tanaman yang mau ditanam seperti apa? Itu rekomendasinya masuk ke situ Pak. Terus dengan kapasitas hujan yang seperti ini, daya tampung seperti ini, kemudian berapa luas lahan yang bisa ditanam padi misalnya kalau besar atau jagung misalnya kalau kurang kapasitasnya kurang atau kedelai karena ya ini prioritas kan jagung padi itu padi, kan padi, kebutuhan airnya lebih sangat banyak jagung itu medium, kedelai itu sudah apa namanya rendah, bisa. Apalagi kacang hijau misalnya kan, lebih rendah lagi. Nah itu, okay. Nah, kalau padi itu sekitar apa 900 sampai 1100 meter, 1100 meter kubik ya, milimeter maksud saya, ya, 900 sampai 1100 meter, okay, atau tiga sekitar ya 9000 sampai 11000 meter kubik gitu ya.
2: Siap.
4: Sebelum sampai ke bawah itu kalau kedelai, jagung itu 500 sampai 700 milimeter, kedelai itu 200 sampai 300 milimeter, kebutuhan airnya, sehingga ini prioritasnya harus
2: dilihat lagi ya,
4: dilihat gitu ya, mana sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu Pak yang
2: untuk Pak Agus Hakim ya, dari Pak Suryadi. Nanti gongnya juga dari Pak Guyup kita minta, tapi ke Parana bagaimana nih kalau ada salinasi tadi ya, teknologi ini kan betul-betul teknologi tinggi ya, belum ada saya rasa ya. Air laut yang di...
5: Oh iya, kalau... Ya itu memang...
2: Salinitas tadi
5: ya? Teknologi tinggi dan mahal ya. Memang mahal. Memang saya khusus kita kayaknya belum, masih terbatas ya, pada pemenuhan wisata di Mandalika saja Pak. Ya, dijual dengan satu
2: meter
5: bibik
2: ya,
5: sekian rat. Kalau untuk pertanian kita belum ya. Ya.
2: Siap.
5: Itu untuk air laut ya. Tapi untuk... Tadi ada yang menyinggung tadi ya tentang... kondisi dasnya Pak ya. Jadi memang sekarang agak ruwet itu Pak. Memang bagaimanapun kita menyimpan anu, kalau dasnya kondisinya tidak bagus ya susah menyimpannya.
2: Ya, itu dia.
5: Jadi
2: ya,
5: ada yang menyimpannya di dalam bahan tempung, tapi disimpan dalam bentuk di hutan juga penting itu kan. Itu kan justru zaman dulu itu yang penting, justru resah-resah itu yang menyimpan air dari hujan tidak langsung turun ke bawah itu. Ya, sekarang malah yang saya dengar yang belakangan ini agak repot itu, ini malah justru illegal mining Pak, di daerah atasan. Itu kan di Sumbawa ya. itu merusak adat betul ya, selain jagung ya dulu ya.
2: Case yang di Pototano kalau tidak salah ya Pak ya. Yang disampaikan Pak Agus Hakim ya. Saya rasa sama saja Lombok Sumbawa ya Pak ya.
5: Iya itulah ya. Tapi memang dulu Pak ada Pak ya, komunitas masyarakat peduli sungai ada, komunitas masyarakat peduli irigasi ada, P3I, P3 dan seterusnya. Tapi masyarakat peduli embung, masyarakat peduli bendungan, itu belum ada kayaknya Pak ya. Nah, sekarang baru dirintis oleh BPWS itu, karena di sana bendungan besar yang diskalakan, yang diperhatikan betul ya.
2: Baik,
5: tapi masyarakat peduli embung, pernah saya seminarkan Pak itu dan saya usulkan, tapi kok agak susah itu, tidak tahu itu kenapa itu. Padahal itu penting sekali itu untuk pengembangan wisata, seperti yang diuraikan oleh kawan-kawan tadi itu Pak.
2: Betul. Kita terima telepon dulu Pak Guyup, nanti ke Pak Guyup juga. Ya. Ini yang sudah tersambung, oke terputus ya. Bisa mencoba lagi di 0370 646 521. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
0: Iya pagi Pak Agus, nyambung lagi Pak Agus.
2: Oke silakan Pak.
0: Iya, memang seperti sampaikan tadi kan, teknologi kan mahal, memang mahal
2: ya.
0: Tapi kalau tidak dipikirkan dari sekarang, kondisi perbaikan wilayah vegetasi kita kan dari tahun ke tahun terus menurun.
2: Iya.
0: Iya. Jadi degradasi hutan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini kondisi sebenarnya untuk NTB harus kita bisa baca kan.
2: Iya.
0: Upaya yang sudah dilakukan di wilayah Labuan Lombok lah, seperti itu kan sudah bagus sekali itu.
2: Iya.
0: Pembuatan iklim dengan penanam pohon itu luar biasa itu, dengan adanya kompi di sana itu sudah makin bagus.
2: Nah, baik, Pak Agus,
0: di Pulau Sumbawa Pak Agus, ini faktual ya. Sepanjang hutan selalu begini itu habis semua Pak. Kemudian mulai dari Sumbawa sampai ke Pototano itu pengembangan air tanah. Air tanah kalau disedot terus itu dekat dengan laut, itu kan akan terintrusi air laut juga. Makanya saya katakan tadi mahal dia, tapi kalau tidak dipikir dari sekarang maka ke depan kita akan susah.
2: Betul.
0: Reboisasi tidak ada Pak yang berhasil Pak. Itu jadi persoalan Pak. Apalagi di Kota Bima, Kabupaten Bima, walah hutan sudah habis. Di mau masuk Dompu dulu hutan kemiri sangat bagus.
2: Habis
0: itu hutan kemirinya. Kemudian di Pelaparado, daerah Kesemen area, habis semua kemiri. Nah, artinya bahwa teman-teman di yang berkecimpung di bidang pengairan atau BRIN yang sudah melakukan penelitian itu harus diupayakan ke sana. Kita mulai dari sekarang. Gitu, Pak.
2: Ya,
0: mungkin itu masukan dan penegasan dari kami ya. Masyarakat. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan itu memang kalau
2: water osmosis ya, Pak ya?
3: Iya, kalau salinisasi itu sudah kita teknologinya sudah ada di kita.
2: Salinasi yang betul. Tadi ada
3: kemarin Pak Emil
2: koreksi ya.
3: Prof Emil Salit itu sudah sudah 2-3 tahun yang lalu, Pak, kami sudah ditanya sama beliau salinisasi dan sebagainya kita sampaikan.
2: Iya.
3: Sudah Pak Emil Salim sudah.
2: Okay.
3: Cuman sekarang kan kemauan pemerintah kan teknologi kita siap gitu, Pak.
2: Iya.
3: Nah, tinggal yaitu pemerintah. Kalau memang sudah itu didengungkan, kita siap. Print sudah siap teknologinya. Kemudian kalau memang sementara ini kita sudah siapkan, Pak, ke depan itu memang sudah siapkan. Okay, jadi memang tugasnya Print untuk menyiapkan hal-hal yang hal yang yang akan terjadi ke depan itu memang kita sudah siapkan teknologi salinisasi, desalinisasi kita sudah lakukan.
2: Setuju.
3: Gitu. Dan itu, nah tapi sekarang dalam proses itu teknologi yang kekinian juga kita yang applicable juga tetap kita garap dan tetap kita kita manfaatkan. Seperti tadi kan, kalau di embung itu belum terintegrasi sensor-sensornya, mungkin nanti kita majukan ke sensor-sensor itu tadi, bendungan cerdas iklim misalnya, atau embung cerdas iklim. Jadi nanti berapa daya tampungnya, berapa curah hujannya berapa, daya tampungnya berapa, berapa keluasannya, ini terbaca langsung semua, database-nya itu sudah terbaca langsung.
2: Pak Guyub juga setiap bisa menjawab nanti.
3: Bendungan itu ada karakteristiknya kan. Volumenya berapa, daya tampung berapa, kemudian sedimentasinya berapa dan sebagainya. Itu sudah saya pikir sudah di PU sudah ada itu. Jadi BWS sudah ada tuh datanya. Tinggal kita integrasikan
2: aja. Ada pertanyaan lagi ya. Baik, ini ada pertanyaan dan bertepatan kita ke Pak Guyub untuk meminta jawaban. Selamat pagi yang terhormat Bapak-bapak narasumber. Embung sudah tumbuh di tiap daerah. Bagaimana penerapan agroekowisata air berkorelasi dengan sekolah lapang embung dapat maksimal diterapkan di NTB? Bagaimana Pak Guyub menjawab ini? Kita berbagi mic dulu ya.
6: Ya, baik, terima kasih Pak Agus ya. Jadi memang tadi sudah dibahas juga bahwa embung sekarang sudah mulai mengalami sedikit pergeseran makna ya, yang dulunya hanya untuk tempat menyimpan air, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi salah satu tempat ekowisata seperti itu.
2: Yeah.
6: Nah, tadi juga telah dijelaskan oleh senior kita bahwa embung ini adalah suatu local wisdom yang saya kira kalau dikembangkan itu akan menjadi sesuatu yang akan lebih menarik lagi ya. Misalkan tadi bagaimana sih embung ini kalau misalkan kita dampingi dengan teknologi yang lebih modern. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi pertanian itu kan juga ada fasenya ya, kayak revolusi industri. Jadi ada pertanian 1.0, 2.0 dan kita sekarang berada di era teknologi pertanian 4.0. Nah, di 4.0 ini bagaimana kita bisa menerapkan suatu teknologi ya, teknologi yang kemudian tadi sempat dikatakan berbasis sensor, kemudian berbasis cloud, berbasis IoT dan sebagainya, itu kita terapkan. Nah, penerapannya ini bagaimana supaya tidak menghilangkan dari ciri khas Lombok itu sendiri. Nah, tadi saya sangat sepakat bahwa ketika kita ingin menerapkan suatu teknologi itu kita harus memperhatikan 3 hal minimal. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia, skill. Apakah itu nanti teknologi yang kita perkenalkan skillnya udah cukup atau belum. Nah, ini yang kita kemarin sudah diskusikan dengan petani milenial seperti itu. Kemudian yang kedua infrastruktur. Nah, infrastruktur ini apakah sudah siap atau belum gitu. Jangan-jangan kita teknologi yang kita kenalkan justru infrastruktur di lapangan belum. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti untuk teman-teman yang istilahnya mungkin nanti akan terjun ke lapangan malah sulit karena infrastrukturnya belum ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan dari pemerintah. Ada nggak dukungannya? Ada nggak peraturannya gitu kan ya? Ada nggak anggarannya? Ini menjadi penting seperti itu. Nah, ketika ketiganya ini kemudian bisa saling terintegrasi, nah nanti bukan hanya BRIN saja mungkin yang akan bermain di sana, tetapi teman-teman di di aspek yang lain, aspek pariwisata mungkin kan, kemudian aspek mungkin teman-teman yang berkecimpung dalam bidang adat ya kemarin Pak siapa itu juga bisa berkontribusi di situ saya kira. Jadi ini embung yang dulunya hanya sebatas untuk menyimpan air, tetapi kalau kita kemas gitu ya bisa menjadi daya tarik yang lebih bagus lagi, Pak. Ya,
2: itu tadi pariwisata tadi. Ya.
6: Iya.
2: Dan gitu. Sajian yang di embung sendiri, semisal kulinernya adalah hasil-hasil pertanian setempat ya.
6: Betul, yang seperti itu. Iya.
2: Embung itu sendiri ya.
6: Betul.
2: Iya.
6: Sangat
2: iya.
6: Setuju saya dengan konsep yang seperti itu.
2: Satu lagi, Pak Guyup, kalau soal teknologi yang tingkat tinggi tadi. Iya. Optimisme Pak Guyup seperti apa kira-kira dari sisi ini ya, teknologi pangan
6: iya,
2: dan agro industri.
6: Pak Agus ya, jadi memang kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi yang ada, terutama di luar negeri ya, apakah itu di Korea, Jepang, Israel dan sebagainya begitu ya. Nah memang teknologi-teknologi mungkin tidak seluruhnya bisa kita adopsi ke Indonesia karena tadi karakternya mungkin berbeda seperti itu. Tadi juga Pak Suradi juga menyampaikan bahwa kondisi kita yang di Lombok ataupun di Indonesia sebenarnya nggak kering-kering amat tok gitu loh.
2: Jadi masih ada hujannya.
6: Masih ada hujannya gitu ya. Nah, ini yang kita akhirnya teknologi yang kita akan sampaikan ya, akan kita berikan, kita sesuaikan dengan karakter wilayahnya kita seperti apa.
2: Iya.
6: Tadi disampaikan bahwa dengan karakter wilayah yang ada sekarang, saya kira cukuplah kita dengan membuat suatu penakar hujan misal seperti itu ya. Jadi hujan dari dari suatu wilayah kemudian kita tampung apakah dalam bentuk penampungan, kemudian kita buatkan teknologi biopori mungkin salah satunya ya. Jadi untuk bisa menyimpan air dalam tanah bisa lebih lama dan sebagainya sehingga tidak langsung tidak langsung lari ke laut dan sebagainya. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang saya kira akan sangat kompatibel kita bisa terapkan di khususnya di wilayah Lombok seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa menerapkan teknologi tinggi, bisa gitu ya. Nah, cuma kan kembali lagi bahwa ini akan kembali ke masalah keanggaran, kemudian dukungan, kemudian sumber daya manusianya
2: dan sebagainya. Optimismenya ada di situ ya.
6: Kita enggak masalah, baik itu dari BRIN ataupun dari perguruan tinggi, mau setinggi teknologi apapun kita bisa sebenarnya. Nah, cuma tadi kita harus memperhatikan karakternya itu tadi. Masalah tadi itu, Pak Agus.
2: Siap. Pak Rana, mungkin saya rasa kita minta pandangan akhir Pak Rana untuk sejauh mana optimisme Pak Rana bahwa embung ini masih bisa untuk adaptasi kekeringan.
5: Ya, saya
2: yang pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Nazwin Ahmad ya. Sudah dijawab oleh Pak Guyup tadi ya diwakili ya.
5: Sekarang sudah ada Pak beberapa pengembangan di beberapa situs site embung itu yang untuk. Dan juga sudah ada yang berkembang sudah lama ya, minimal untuk pemancingan misalnya ya. Ada tapi memang kalau kita melihat embung dalam skala menengah itu memang agak repot juga ya, karena
2: repot, ya.
5: Karena sudah didominasi dengan bendungan besar tadi, yang fasilitasnya segala macam. Tapi memang sekarang berkembang juga Pak, ada sekarang glamping lah misalnya di Keru. Itu skala embung, tapi sebetulnya bukan embung dia yang embung terus. Hanya dia bendung terus kemudian membentuk anu. Itu ada glampingnya, ada anunya. Itu lumayan Pak itu Pak.
2: Ada spot.
5: Ya untuk penghasilan UMKM, untuk kesehatan. Dan di daerah lain pun juga begitu. Dan saya juga sering pesan sama kawan-kawan, ya Mbok Iyao, Pemda itu ya. Mengundang ada bintek itu dimanfaatkan itu ya. Dia studi, gimana yang sukses? Kita lihat di Jawa itu berapa miliar tuh Pak, namanya mata air ya. Kalau kita luaskan bukan hanya embung ya,
2: betul,
5: tapi wisata air, wisata agro, apa ekowisata tadi, kan sama hasilnya ya. Embung, air terjun, kemudian bendungan, bendung yang apa?
2: Yang diresmikan
5: oleh
2: Gubernur KDM kemarin.
5: Ya itu memang memang banyak fasilitasnya gitu. Dan modalnya tidak tinggi sekali kok. Untuk teknologi tinggi ya monggo aja lah nanti kembangkan secara secara luas ya.
2: Setuju,
5: tapi untuk teknologi sederhana saja lah. Wah itu sudah bagus itu. Jadi memang kalau kita bisa mencontoh lah studi banding. Sekarang tidak boleh studi banding ya.
2: Cukup lewat ini aja ya.
5: itu aja lah lewat web, lewat apa medsos itu sudah bisa dicontoh kan.

0: anu apa banyak itu pakar-pakar di situ yang saling anu Pak tukar memberi masukan.
1: Ya,
0: sebenarnya sekarang bisa dilaksanakan gitu lagi istilahnya Pak ya.
1: Nanti ada
0: tapi enggak tahu sekarang ya. Mungkin karena tunjukkanlah hanya berapa minggu
1: dan saya rasa gongnya ada di Pak Suryadi. Memang embung ini pasti langsung tertuju ke lahan yang lebih kering dari yang ketimbang yang ketersediaannya lebih cukup ya Pak. Apa ini pendapat Pak Suryadi menutup perbincangan ini?
2: Jadi bahasa Sasaknya more crop per drop.
1: Ini artinya
2: menghasilkan lebih banyak produksi dalam setiap satu tetes air.
1: Oh iya ya. Itu bahasa ini ya Belanda.
2: Artinya bahwa memang kita efisiensi air lah.
1: Tetap harus efisiensi ya.
2: Jadi efisiensi siap. Airnya seperti apa supaya kita bisa lebih, kalau sudah kita bisa efisien itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi gitu, untuk hal tersebut sehingga mod crop per drop itu lebih membumi sifatnya kan.
1: Betul
2: gitu.
1: Sekali Pak. Sumber daya itu
2: saja gitu loh.
1: Harus diefisiensi ya.
2: Nah, ini lebih efisiensi. Nah, dalam rangka itu maka prinsipnya itu menahan air selama-lamanya di lahan kita.
1: Oke.
2: Okay. Selama-lamanya di lahan kita jangan sampai tidak tertahan gitu. Karena kalau sudah keluar dari lahan kita, kita nggak bisa kembalikan lagi.
1: Iya, betul.
2: Nah, setuju. Itu dari bagaimana caranya itu tadi apa adalah salah satunya adalah embung. Nanti bagaimana misalnya apa namanya bila perlu nanti ada interkoneksi embung istilahnya. Itu lagi juga bisa
1: dimainkan. Betul.
2: Interkoneksi embung. Jadi embung yang satu kalau sudah penuh bisa dialirkan ke embung yang lain untuk diisi gitu interkoneksi embung.
1: Betul. Namanya
2: Pak. Jadi lebih merata sifatnya seperti itu. Nah, jadi ini lebih ya ke depan lah seperti itu kan bayangan saya. Ada
1: saya
2: banyak itu. Jadi
1: bagus
2: embung
1: itu, Pak.
2: Cerdas iklim.
1: Nama-namanya
2: embung,
1: ya.
2: Gitu. Jadi yang yang lebih applicable gitu di lapangan sehingga produktivitas kita dan swasembada pangan bisa kita
1: terwujud walaupun itu di
2: kita
1: lahan
2: pertahankan begitu
1: tandus
2: kan,
1: ya Pak ya.
2: Variasi maka pangan kita semakin semakin banyak gitu. Menurut dengan sekali adanya sistem tersebut karena sekarang aja Pak apa namanya kita lihat di daerah selatan mereka kan sedang nanam semangka dan
1: kemarin
2: apa,
1: sempat
2: tembaku.
1: Saya betul.
2: Akhirnya dari mana Pak? Dia buat
1: itu semacam tangkapan gitu
2: Pak. Dia buat kolam apa semacam itu dulu kan istilahnya rangkep Pak itu.
1: Betul, dari terpal kalau tidak salah Pak.
2: Ya pakai terpal sekarang.
1: Yes. Okay.
2: Untuk sementara padahal itu sebenarnya bisa dilakukan bagaimana menyediakan air berbasis lahan. Ya kan berbasis apa?
1: Lahan itu sendiri.
2: Cetakan lahan itu sendiri.
1: Iya.
2: Jadi sama kayak di rumah kita kan punya tower tuh.
1: Kok
2: ada tower gimana airnya? Coba di lahan kita punya tower sendiri. Bukan tower lah, kolam kecil lah gitu yang bisa menampung air. Kemudian kita koneksikan dengan saluran-saluran lain sehingga nanti kalau air datang Pak ya.
3: Simpan.
2: Bisa diisi lagi gitu. Jadi kan
1: setuju.
2: Terisi. Sekarang kan daerah yang satunya kan sebulan sekali kalau sekarang datang airnya kan kalau nyampe sana lagi kan.
1: Betul.
2: Nah, kalau sudah nyampe sana ke mana airnya kan kebuang tuh Pak.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana memanfaatkan ditampung itu air sementara supaya belum sebenarnya enggak kebuang gitu.
1: Okay, baik.
2: Nah, interkoneksi
1: inilah
2: yang bisa jadi jadinya
1: gitu. Terhubung satu sama lain.
2: Terhubung jadi siapa
1: suruhnya?
2: Saluran-saluran sekundernya gitu. Jadi air sustainabilitasnya itu menjadi lebih panjang dan lebih permanen Pak gitu.
1: Sayang sekali ya waktu kita terbatas ini dan nantinya kita mungkin sepakat juga suatu saat kalau Subak diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan internasional, mungkin embung juga bisa menyusul nanti ya.
2: Betul.
1: Untuk Lombok dan Sumbawa ya Pak ya. Terima kasih Pak Rana, Pak Suryadi, Pak Guyup, terima kasih sudah hadir. Ini rame-rame kita bahas, tapi saya dapat PR dari Pak Rana tadi bahwa kenapa tidak mungkin kita kumpulkan para pakar untuk bisa menyampaikan usulan ya. Kalau dulu
0: sudah di sprint Pak sekarang. Dulu Pak Peda.
1: Dulu sudah diinisiasi oleh Pak Peda, kenapa tidak ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga yang sudah bertanya, ada Pak Nazwin dan Pak Agus Hakim. Kita ketemu lagi pekan depan di jam yang sama untuk merajut pangan Bumi Gora, dan untuk topik kali ini embung kearifan lokal pertanian di Lombok untuk adaptasi.

0: kekeringan. Yang terlewat bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official. Kalau masih kurang mendapat poinnya, jangan lupa membuka rri.co.id. Di situ juga ada potongan pendapat dari tiga narasumber kita. Kita coba rangkai dalam berita teks. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan.

Dialog Ngerajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pencegahan bullying di SMK Negeri 5 Mataram dilakukan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang bertugas menerima serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Sekolah juga menyediakan berbagai saluran pengaduan mulai dari WhatsApp, hotline kesiswaan, hingga kotak saran yang dapat digunakan secara anonim oleh siswa maupun orang tua. Kepala SMK Negeri 5 Mataram Istiqlal mengatakan, kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas agar siswa tidak takut menyampaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh sekolah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Pro1, informasi dan inspirasi, Pertamina Patraniaga melalui Integrated Terminal Ampenan menggelar aksi penanaman 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Cendimanik sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 19 Juli 2026 itu melibatkan peserta didik sekolah alam anak pesisir, komunitas sanggar jalan pulang, relawan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Kota Mataram, termasuk mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, anak-anak akan diperkenalkan secara langsung mengenai fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi sekaligus habitat berbagai biota laut. Mereka juga diajak berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan sejak usia dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Integrate Terminal Manager Ampenan Asep Bakja Firdaus mengatakan pembelajaran berbasis pengalaman menjadi salah satu cara efektif membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan. Senada dengan itu juga area manager communication, relation and CSR Pertamina Patra Niaga mengatakan momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya investasi sosial melalui pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan. Program Sekolah Alam Anak Pesisir merupakan program TJSL Pertamina Patra Niaga yang dikembangkan melalui pendekatan edukasi, ekologi, dan ekonomi. Program tersebut pendengar diharapkan mampu membuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan ekosistem pesisir.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, itu tadi informasi yang saya bagikan tentang Hari Anak Nasional ya. Dan informasi yang sama dan juga ada informasi-informasi terbaru juga bisa Anda cek di website kami di rri.co.id. Dan untuk siaran langsung atau streaming juga, Anda bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Selanjutnya pendengar, masih akan banyak informasi yang kami bagikan. Tetap bersama saya Putri Mentari di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya pendengar saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Koriatun Hafizah yang menemani Anda merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sampai bertemu dan sehat selalu.

0: Selama ribuan tahun aku mengalir, menumbuhkan hutan, menyejukkan kota. Aku melihat matahari terbit di atas gunung, mendengar tawa anak-anak bermain di tepi sungai. Tapi belakangan aku mendengar suara lain. Suara botol-botol plastik yang tidak pernah aku minta. Kantong kresek yang terbang seperti layang-layang tak terikat. Dan juga asap kendaraan yang menutup cahaya biru langit. Aku tercekik. Tanahku menjadi keras. Airku menjadi keruh. Oh, manusia, kalian begitu cepat melupakan bahwa aku adalah rumah bagi kalian. Setiap sampah yang kalian buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang, menambah beban pada hati yang sudah lelah ini.
1: Jaga alam, karena alam menjagamu. Buang sampah pada tempatnya, gunakan kantong kain, dan tanamlah satu pohon hari ini.

0: memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencegahan bullying di SMK Negeri 5 Mataram dilakukan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang bertugas menerima serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Sekolah juga menyediakan berbagai saluran pengaduan mulai dari WhatsApp, hotline kesiswaan hingga kotak saran yang dapat digunakan secara anonim oleh siswa maupun orang tua. Kepala SMK Negeri 5 Mataram Istiqlal mengatakan kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas agar siswa tidak takut menyampaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses.

0: Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia. Untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Korea Tuna Wiza kali ini pendengar, menggantikan rekan saya Putri Mentari, menemani Anda di hari Jumat. Jumat berkah insya Allah ya, amin ya robbal alamin. Semangat untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas, masih beraktivitas di jam segini, tapi biasanya hari Jumat katanya disebut hari pendek, jadi lebih cepat istirahatnya. Oke, untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram, kita saling mendoakan ya, supaya selalu tentunya diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan semoga dengan siaran Pro 1 RRI Mataram, Anda selalu mendapatkan informasi, inspirasi, dan juga rasa bahagia dengan lagu-lagu yang juga kami hadirkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Mataram, cuaca hari ini cerah ya. Coba kita lihat update-annya di rri.co.id yang dirilis hari ini, pendengar. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Jumat 24 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Dan angin permukaan didominasi bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10-25 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Oke, pendengar, dan kita juga dihimbau, dari BMKG menghimbau masyarakat agar pada musim kemarau ini bijak menggunakan air ya, menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu karhutlah. Ya, walaupun sudah memasuki musim kemarau, namun masih ada beberapa potensi hujan lokal juga yang diperkirakan oleh BMKG, pendengar. Dan masyarakat tentunya selalu memperhatikan ya informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, dan mengikuti juga ya saluran WA di BMKG, boleh sekali. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan informasi lebih update, kemudian lebih cepat bisa mendapatkan informasi-informasi dari saluran WA, media sosial, dan lain sebagainya. Oke, pendengar, di tengah terik matahari ini yang sedang bekerja di outdoor, bekerja di luar sana, pekerja lapangan, tetap semangat ya, jangan lupa penuhi kebutuhan hidrasi Anda, jangan lupa penuhi kebutuhan cairan Anda dengan mengkonsumsi air putih yang cukup agar tubuh Anda terhidrasi dengan baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Sebro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, informasi untuk Anda masih saya kutipkan dari rri.co.id, di mana NTB menjadi tuan rumah Kongres Nasional Hikmah Budi 2026. Informasi ini pendengar dirilis hari ini juga, 24 Juli 2026. NTB dipercaya menjadi tuan rumah Kongres ke-13 Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia 2026 yang akan digelar di Kabupaten Lombok Utara pada 31 Juli mendatang. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai provinsi dijadwalkan menghadiri forum tertinggi organisasi mahasiswa Budhis tersebut. Dari Sekda NTB, Abul Khair menilai penunjukan NTB sebagai tuan rumah merupakan pengakuan terhadap kehidupan masyarakat yang aman, rukun, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jadi dari Sekda NTB mengatakan bahwa kita sangat bersyukur kegiatan ini dilaksanakan di NTB, dan ini menandakan bahwa NTB memang memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi, dan ini patut untuk kita banggakan. Mungkin Anda juga pernah berkunjung ke Lombok Utara, pendengar, kalau Anda pernah berkunjung ke sana, di sana memang toleransinya luar biasa ya, kebersamaan mereka, di sana banyak tempat ibadah saudara-saudari kita yang beragama Buddha, yang bersebelahan dengan tempat ibadah kaum muslimin muslimat ya, tempat ibadah umat Islam. Jadi masjid yang juga berdekatan dengan vihara, dan ini menandakan toleransi yang luar biasa di Kabupaten Lombok Utara sana yang akan menjadi tuan rumah dari Hikmah Budi 2026 ini.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Peringat saya Prosoto RRI Mataram mengenal informasi dan inspirasi buat yang beragama Muslim, yang beragama Islam maksudnya, yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik. Segera bersiap-siap ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Masjid Rehbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat, pendengar, untuk kita ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini 24 Juli 2026.

0: Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pendengar, bersama kita akan ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الجمعة tanggal 9 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas sholat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG langsung imam. Muazzin pertama Ustaz Ahlul Hijar SKOMI dan muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Patrawijaya ST. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 10 Juli 2026 sejumlah 15.140.934 rupiah. Penerimaan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juli 2026 sejumlah 53.201.000 rupiah sehingga berjumlah 68.341.934 rupiah. Pengeluaran 21.344.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 46.997.434 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, حاضرين kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata la. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam segera khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

0: Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketakwaan bukan hanya menjadi bekal terbaik menuju akhirat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis secara bersamaan. Konflik geopolitik, perang di berbagai kawasan, inflasi terjadi, melemahnya daya beli masyarakat, perubahan iklim, krisis pangan, hingga ketidakpastian ekonomi global telah menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tengah kondisi tersebut, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bersabar. Islam juga menawarkan solusi sistemik agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi. Salah satu instrumen yang sangat luar biasa di dalam Islam adalah wakaf. Banyak orang memahami bahwa wakaf itu hanya sebatas tanah pekuburan atau pembangunan masjid, musholah, dan madrasah. Padahal di dalam sejarah Islam, wakaf merupakan mesin pembangunan ekonomi umat yang mampu membiayai pendidikan, kesehatan, penelitian, pelayanan sosial, bahkan juga pembangunan infrastruktur tanpa bergantung kepada utang ataupun pajak yang memberatkan masyarakat. Dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-92, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentangnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membangun peradaban di atas keserakahan, tetapi di atas semangat berbagi. Dalam ilmu ekonomi modern dikenal dengan konsep redistribusi kekayaan, yaitu bagaimana kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, sejauh mungkin Al-Quran telah menegaskan prinsip tersebut lebih dari 14 abad yang silam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kaila yakuna tulatan bainal ahniya iminkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Ayat ini menjadi salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam. Tujuan syariat bukan sekedar menciptakan orang kaya, tetapi menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui distribusi kekayaan yang adil. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang sangat populer kita dengar, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah, aw 'ilman yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mayoritas ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk paling nyata dari sedekah jariyah itu adalah wakaf. Mengapa? Karena wakaf itu memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi spiritual. Pahalanya akan terus mengalir sekalipun pewakaf atau wakif telah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi. Manfaatnya juga terus akan dirasakan oleh masyarakat lintas generasi. Inilah para jamaah sekalian rahimakumullah, yang dalam kajian maqasidus syariah disebut sebagai maslahah yang berkelanjutan atau sustainable public welfare. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah yang sangat bernilai di Khaybar, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk kepada beliau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta samrataha." Kata Nabi, "Jika engkau mau, tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjadi fondasi konsep wakaf produktif yang dijaga bukan hanya nilai asetnya, tetapi hasil pengelolaannya terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Inilah konsep yang sangat modern. Modalnya tetap utuh, manfaat ekonominya terus mengalir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sejarah Islam, hampir seluruh universitas besar, rumah sakit, perpustakaan, layanan air bersih, bahkan dapur umum juga dibangun dari dana wakaf. Universitas Al-Azhar Mesir mampu bertahan selama berabad-abad karena didukung oleh aset-aset wakaf. Banyak rumah sakit pada masa dinasti Utsmani memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat melalui hasil pengelolaan wakaf. Artinya, wakaf bukan sekedar amal ibadah, tetapi instrumen pembangunan ekonomi dan peradaban umat Islam. Hal ini atau hari ini para jamaah sekalian rahimakumullah, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah, tetapi kita mengenal ada yang disebut dengan wakaf uang, ada wakaf produktif, ada wakaf pertanian, ada wakaf perkebunan, ada wakaf usaha, wakaf saham syariah, hingga kepada wakaf digital. Semuanya dapat dikelola secara profesional sehingga hasilnya digunakan untuk beasiswa, pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, pembiayaan dakwah, hingga kepada pengentasan kemiskinan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bisa menyaksikan hari ini bagaimana hotel yang berbintang 5 yang berada di dekat Masjid Nabawi itu bermula dari sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan hanya 20 ribu dirham, dan hari ini hotel itu adalah bisa memberikan manfaat yang besar. Hasil usaha perhotelan itu separuh diberikan kepada anak yatim dan duafa, dan separuhnya adalah digunakan untuk pengembangan di Masjid Nabawi. Jika hal itu bisa kita tiru, maka umat Islam akan lebih kuat dan umat Islam juga akan menjadikan umat yang terbaik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bandingkan dengan zakat, jika zakat berfungsi memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin, Maka wakaf berfungsi membangun kemandirian ekonomi untuk jangka panjang. Karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, para ekonom Islam menyebut wakaf sebagai social investment, bukan sekedar charity. Dengan demikian para jamaah, wakaf sesungguhnya bukan hanya ibadah yang bernilai ukhrawi, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi umat. Wakaf mempertemukan dimensi spiritual dengan dimensi sosial, menghubungkan pahala yang terus mengalir dengan manfaat yang terus berkembang, serta menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama. Inilah salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam yang tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan krisis global. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, mencintai infak dan sedekah, serta menghidupkan semangat berwakaf sebagai warisan kebaikan yang terus mengalir manfaatnya bagi umat dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong bagi kita semua untuk senantiasa mencintai sedekah, khususnya pada bidang wakaf ini. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزورنا ومصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول

الله أكبر. تحيات البركات. السلام عليكم يا جماعة.

Pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relations atau IGPR Summit 2026. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sering anggaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, Komisi 5 DPR RI memberikan respon positif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak tersebut. Menurut Iqbal, proyek dengan nilai sekitar 3 hingga 3,7 triliun itu akan dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Ia menegaskan pembangunan jalur ini jauh lebih realistis dibandingkan penggunaan jalan tol yang membutuhkan biaya sekitar 27 triliun rupiah.
1: Kalau port-to-port itu kan studi kelayakan, DED dari kita, dan sebagian memang dari kita, itu memang sharing, tapi nggak mampu, nggak mungkin dengan proyek sebesar itu, dengan kondisi fiskal saat ini, nggak mungkin provinsi sendiri, jadi peran pemerintah pusat sangat penting di sini. Dan itu yang kita lakukan, alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau untuk ikut membantu di port-to-port.
0: Penyusunan detail engineering design atau DED untuk jalan port-to-port Lembar Kayangan saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Proyek ini proyeksikan memakan anggaran sekitar 3,5 triliun ini akan menghubungkan Lombok Barat dan Lombok Timur dengan konstruksi fisik ditargetkan mulai pada awal 2027. Sehingga harapannya jalur ini menjadi koridor utama distribusi logistik dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa maupun sebaliknya. Gubernur Iqbal menilai efisiensi logistik akan meningkatkan daya saing produk NTB sekaligus memperkuat peran daerah sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menetapkan tarif 0 rupiah untuk layanan pencatatan hak cipta karya lagu dan musik. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat tata kelola royalti musik nasional. Penyesuaian tarif tersebut tertuang dalam tata kelola Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Hukum. Tarif pencatatan lagu dan musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 kini menjadi gratis. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregal dalam siaran persnya mengatakan kebijakan ini merupakan langkah afirmatif pemerintah untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap. Menurutnya, semakin banyak karya yang tercatat, semakin kuat perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang transparan. Kampung Nelayan Merah Putih KNPM di Desa Bilelando Praya Timur rampung dibangun. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Nursia mengatakan program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bertujuan meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penguatan koperasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan. Menurut Nursia, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha perikanan serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan pesisir.
2: Program ini melekat dengan kondisi nelayan dan potensi laut yang ada di masing-masing daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakannya Bapak Presiden melalui Kementerian KKP, ya alhamdulillah Lombok Tengah di Desa Bilandu terbangun fasilitas yang sangat melekat dengan kebutuhan perikanan dan kelautan, ansih nelayan.
0: Nursia menjelaskan pembangunan kawasan tersebut menghabiskan anggaran sekitar 22 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti sentra kuliner, pabrik es, gudang penyimpanan ikan dan sarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung tambahan untuk melengkapi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu membentuk kelompok pengawas masyarakat atau POMAKWAS dalam melakukan pengawasan terjadinya kejahatan illegal fishing. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, Amiruddin, mengatakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan agar warga, terutama warga masyarakat pesisir, merasa memiliki laut Kabupaten Dompu. Meski saat ini belum ditemukan terjadinya kejahatan illegal fishing, namun upaya membentuk POMAKWAS ini dirasa sangat efektif.
3: Yang ada sekarang ini adalah kita berupaya untuk mengembangkan Pokmaswas. Pokmaswas ini adalah kelompok masyarakat pengawas yang diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya laut. Sehingga tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi ikut sertanya masyarakat di dalam proses pengawasan ini penting juga sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat lokal. Ini yang kita harapkan terus.
0: Ditambahkan, pembentukan Pokmaswas masih membutuhkan swadaya masyarakat sendiri lantaran keterbatasan anggaran. Para nelayan terutama di Teluk Cempi, Kecamatan Huu masih menggunakan kapalnya sendiri dalam melakukan pengawasan. Tersedianya kapal pengawas kelautan milik pemerintah yang hanya satu unit ditempatkan di Teluk Saleh. Selain itu belum tersedianya penyidik pegawai negeri sipil, PPNS menjadi kendala.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relation atau IGPR Summit 2026. Forum nasional yang mempertemukan ratusan praktisi humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia ini akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Kepastian itu disampaikan setelah Ketua DPW Iprahumas NTB Suhirman Adita melakukan audiensi terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menyatakan dukungan penuh terhadap IGPR Summit 2026. Forum ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik pemerintah sekaligus memperkenalkan potensi NTB kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ketua DPW Iprahumas NTB Suhirman Adita mengatakan, persiapan kegiatan kini memasuki tahap akhir. Sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga organisasi profesi humas telah memastikan keikutsertaan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata Pantai Saliperate. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Saliperate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Mataram. Memasuki tahun ajaran baru, SMP Negeri 15 Mataram tidak hanya menyambut kehadiran peserta didik baru dengan kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat yang aman untuk tumbuh layaknya berada di rumah kedua. Harapan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani yang menilai lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus memberikan rasa aman kepada peserta didik sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.
1: Kami sekolah itu sebagai rumah kedua mereka. Anak-anak di sekolah ini diharapkan akan aman, nyaman, dan dihargai di sekolah ini. Tentunya bersih dari perundungan, kerasan, dan mereka tidak takut dalam menyampaikan pendapatnya dan mampu memberikan solusi permasalahan yang mereka hadapi.
0: Melalui semangat tersebut, Sri Wahyuni berharap setiap peserta didik baru dapat menjalani masa transisi ke jenjang SMP dengan penuh percaya diri, merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah, serta memiliki ruang yang aman untuk belajar, berkembang, dan berprestasi. Kepolisian Resort Lombok Utara memperketat pengawasan terhadap ruang tahanan, pengelolaan barang bukti dan senjata api dinas sebagai upaya memperkuat sistem pengamanan internal sekaligus memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai standar operasional prosedur. Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terpadu yang melibatkan seksi pengawasan atau SWIWAS dan seksi profesi dan pengamanan Sipropam Polres Lombok Utara. Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Lombok Utara, Inspektur Polisi 2 Hukman Nazri mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi fisik ruang tahanan, razia badan dan barang bawaan tahanan, hingga pengecekan administrasi dan penyimpanan barang bukti, serta senjata api dinas. Menurutnya, pengawasan rutin bertujuan memastikan keamanan ruang tahanan, menjaga keutuhan barang bukti, serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata api. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama di antaranya. Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relation atau IGPR Summit 2026. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram siang hari ini, yang sedang menikmati angin yang spoi-spoi walaupun cuacanya panas gitu ya, tapi angin ini ngebuat ngerasa seimbang gitu. Ini ada angin yang membuat terasa dingin, matahari yang membuat lumayan panas. Semoga Anda menikmati ya cuaca siang hari ini, yang sedang menikmatinya dengan cara terbaik Anda, dengan sambil menonton film inspirasi atau membaca buku dan lain sebagainya. Apalagi kalau ditemani dengan kopi ataupun teh ya. Tapi kayaknya siang-siang gini enaknya kopi atau tehnya dikasih es batu gitu ya. Jadi es kopi ataupun es teh. Kalau Anda ingin yang lebih sehat begitu ya, mungkin bisa mengkonsumsi jus gitu siang hari ini. Salah satunya jus semangka ya. Semangka yang dipercaya kaya manfaat, salah satunya meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi semangka ini mengandung serat yang membantu menjaga pencernaan tetap teratur, mencegah sembelit dan mendukung kesehatan usus dengan membersihkan bakteri serta penumpukan lainnya di saluran pencernaan. Pastinya mendengar di siang hari yang cukup terik ini juga, semangka memiliki kandungan ataupun manfaat menjaga hidrasi dan mengontrol berat badan. Ya, jadi kandungan air yang tinggi dalam semangka membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, mencegah dehidrasi, dan otomatis dapat mendukung Anda yang ingin mengontrol berat badan Anda.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: 歌。
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara, benarkah mengkonsumsi air es membuat orang menjadi gemuk? Jadi anggapan minum air es membuat orang gemuk adalah mitos, dan minum air es tidak membuat orang menjadi gemuk karena air es murni tidak memiliki kandungan kalori sama sekali. Anggapan bahwa air es atau air dingin bisa menyebabkan kegemukan atau perut buncit adalah mitos. Jadi air putih dingin atau air es sama seperti air biasa yang tidak menambah jumlah lemak atau gula di dalam tubuh. Saat air es masuk ke perut, tubuh secara otomatis akan menaikkan suhu air tersebut agar sesuai suhu tubuh normal. Proses ini justru memerlukan sedikit energi atau membakar kalori yang sangat kecil.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar setiap persatu RRI Mataram. Kita kembali bersama kali ini di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk ingin bergabung, saya persilakan tentunya ya, yang sudah menunggu dari tadi ya. Sekarang saatnya Anda untuk bisa bergabung di 081 8020 56000 dan juga di 646 521. Oke, langsung saja kita sapa pembuka jebak hari ini. Siapa di sini? Indonesia Banget. Ya. 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa ini? Saya dong yang nanya dulu, ini dengan siapa?
1: Siapa yang nanya tadi?
0: Siapa ini?
1: Ini Mbak Kor.
0: Iya, siapa? Bang Tenggo. Hah? Bang Tenggo ini.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tenggo, tumben jadi pembuka jebak, lanjut deh kalau gitu.
1: Betul tadi.
0: Suaranya kecil, Bang Tenggo.
1: Di bawah pohon tomat soalnya.
0: Hah?
1: Pohon tomat.
0: Di bawah pohon tomat.
1: Iya.
0: Ada saja Bang Tenggo ini. Oke lah kalau gitu, lanjut Bang Tenggo.
1: Uci Astria nih.
0: Hah?
1: Uci Astria nih.
0: Kenapa?
1: Lagunya tadi kan dulu lagi.
0: Iya, lagunya makanya suaranya kecil gak kedengeran.
1: Niki Astria.
0: Niki Astria yang mana?
1: Lagi-lagi uang nih.
0: Lagi-lagi uang.
1: Tahu. Ya.
0: Iya deh, ntar dicari ini ya. Kalau nggak ada ya, yang lain aja saya yang pilihkan. Spesial buat Bang Tenggo. Pembuka jebak, lagunya pokoknya bagus-bagus.
1: Ya, ntar saya salam dia.
0: Iya, ya. Oke.
1: Buat nanti.
0: Hmm.
1: Buat Inja.
0: Hmm. Ah, buat Ria.
1: Inja.
0: Oh, kirain Ria. Ada nih Mbak Ria di samping saya.
1: Ria siapa lagi tuh?
0: Ada deh.
1: Salam nih.
0: Oh, mau disalamin sama Mbak Ria?
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Pak Haji Herman. Alkim. Pak Jamiluddin. Bunda Isa, Siti Hajar, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Gila. Salam kenal ya dari Masiku Sumbawa.
0: Oke.
1: Mbak Kori,
0: Kangen
1: sama Ria mana tuh Mbak Kori? Baru saya dengar ya.
0: Rekan kerjaku, operator.
1: Oh, operator.
0: Iya. Oke Bang Tenggo, itu saja.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Oke, nanti saya carikan lagu yang terbaik buat Bang Tenggo ya.
1: Oh, oke. Assalamualaikum Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Bang Tengko, kita sapa lagi Indonesia banget. 100% Indonesia. Dari Bang Alvin.
1: Iya, kabar baik.
0: Kabar baik dong, alhamdulillah. Kabar baik.
1: Oke, tak berdaya. Lagunya.
0: Kenapa tak berdaya?
1: Lagunya.
0: Kenapa tak berdaya?
1: Ini berkuliah lagunya.
0: Kenapa makanya memilih tak berdaya? Memang Anda lagi tak berdaya. Iya benar. Iya deh Bang Alvin, ditunggu tak berdaya.
1: Salam-salam buat Pak Kinanti, Pak Tinggo tadi, Mila, Kenza, Bang Irwan, siapa pun boleh tidak pastinya pun tak akbar kemanya mungkin.
0: Oke, Bang Alvin itu saja. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencoba menghubungi kami melalui JSM, sabar dulu ya. Kita coba untuk mencari kendala apa sehingga Anda bisa belum bisa bergabung. Yang ingin bergabung silakan bisa dicoba di nama tahun 521 dulu atau di 634823. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?

0: Iya. Bagaimana kabar ceritanya?
1: Planetnya di mana planetnya?
0: Planetnya di Mars.
1: Mars.
0: Iya.
1: Mars.
0: Bagaimana cerita kabarnya?
1: Cerita hari ini ya baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Ya, lagu judul.
1: Lagu apa?
0: Lagu Tristan Jelokoan.
1: Ah?
0: Anu. Lagu Jangan Menyerah.
1: Jangan menyerah.
0: Iya.
1: Jangan menyerah. Nyanyinya sambil nangis.

0: Tanda benda itu saya hajar ke nanti. Tapi oleh cahaya Mbak Maya, Mbak Ila, Mbak Kenza, Mbak Sahil, Bang Ortes, Bang Kenzo, Mbak Kenza, Tuan Mbak Beli Budeng, Witi ada Biasrik, Mbak Sufi dan Mbak Nurmi, Bunda Masnya, Bunda Kartini, semua menyusun Assalamualaikum Zahid. Dalam kabar sebuah tanda, tetap sehat, segar, dan umur yang belu serta panjang, berkah. Dan untuk Mbak Gori, sekeluarga dan semua keluarga besar RRI Telaga Sehat, percaya umur-umurah rezeki. Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Bang Fajar, ada siapa? Indonesia banget.
2: Kerja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah.
2: Ngebut dulu ini jalan tol.
1: Ya Allah, ngebut. Kok suaranya makin muda ya?
2: Iya, baru umuran 25 tahun, makanya kalau ada orang yang daftar silakan.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Ini
1: Bunda.
2: Lagunya nanti keputus.
1: Burung saya ngantuk, Bun. Iya deh, lanjut.
2: Lagunya dari Afgan duet sama Rosa ya.
1: Afgan yang duet sama Rosa, oke. Okay.
2: Iya, lagunya spesial buat yang tersayang, buat Mbak Kori, saya telah bersama keluarga di...
1: Maaf Bunda, saya ketawa. Astagfirullahaladzim. Diisi dulu nanti pulsanya ya Bun ya, biar gak ngebut-ngebut kayak dikejar-kejar oleh siapa. Dikejar-kejar oleh mantan Bunda. Kita ke lagu pendengar ya, yang ingin bergabung nanti tenang saja. Kita masih bersama di Indonesia banget sampai jam 16 nanti, masih lama kebersamaan kita. Spesial buat pembuka jebak Bang Tenggo yang ada di Sumbawa sana. Saya putarkan kotak ya, masih cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Pendengar yang ingin bergabung, saya persilakan di nomor 521 ya, atau di 081 80 20 56 ribu. Jalur JSM juga sudah bisa bergabung, silahkan di 081 80 20 56 ribu. Indonesia banget
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Bersama Mawiin.
0: Pak Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
1: Benar sekali, Mbak Tori.
0: Apa kabar Pak Mawiin? Lama tak terdengar suaranya oleh saya.
1: Karena sibuk bekerja di tepi jalan.
0: Masya Allah, berkah, berkah, berkah.
1: Iya, semoga terus diberkahi. Mm-hmm. Bagaimana kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik.
1: Ada mendung di sana?
0: Ada, panas saja.
1: Di sini mendung tapi tidak hujan.
0: Mendung tak berarti hujan.
1: Iya Mbak Kori. Salam-salam Mbak Kori.
0: Lanjut Pak Mawiin.
1: Salam sama Pak Andi di Gunung Sari yang lama juga tidak pernah kedengaran.
0: Iya ya Pak Andi, apa kabar ya?
1: Begitu juga Pak Maliki yang ada di Medan, Pak Rizal Ben juga yang ada di Indonesia, lama nggak ada muncul-muncul. Mm-hmm. Termasuk Mami Diding juga yang di Tembobor. Mm-hmm. Ada juga Pak Jaber Kondaya, Memek di Karang Nangka Utara, di Simpang Pat Tanjung ada Pak Tino atau dipanggil Pak Guntur. Mm-hmm. Kalau di Samaguna ada Bajang Lae. Mm-hmm. Di Ganggil ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, Amak Marno, Inak Marni, ada juga Purbaya, Pak Kolombus, Pak Alvin yang dibayang. Ya semua yang Mbak Kori ya. Mm-hmm. Terima kasih Mbak Kori.
0: Terima kasih kembali Pak Mawiin.
1: Semoga suara Mbak Kori terus ceria.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara sana. Iya, Kondaya yang lagi mendung-mendung. Enak tapi ya kalau mendung-mendung siang-siang, apalagi ada gerimis-gerimis manjanya. Aduh, jadi pengen bobok ciang nih. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Mbak Kori?
0: Sehat, saya Niki.
1: Bajang Cerubak.
0: Bajang Cerubak, di mana Bajang?
1: Di Medas Gunung Sari.
0: Medas.
1: Oke. Tadi Pak Mawiin ya.
0: Mm-mm.
1: Sehat selalu keluarga Pak Mawiin. Terima kasih calling Ando ya. Lagunya Cinta Tak Sedalam Ini dari Arif ya.
0: Tak sedalam ini.
1: Ya, ada Mbak Maya Mantang. Dan juga buat semuanya Mbak Kori ya.
0: Mm-mm.
1: Lagi kurang seket ini.
0: Aduh, 100 aja kalau gitu. Tambahin.
1: Ya, Mbak Kori buat tidur sehat selalu ke keluarga.
0: Mm-mm.
1: Akuran sama keluarga ya. Bajang Serubak pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segera pulih ya Bajang Cerubak ya. Kalau kurang seket ditambahin lagi, biar gak hanya seket ya, jadi 100. Oke, ada yang bergabung lagi, silahkan. Di belakangnya Bajang Cerubak ada siapa ini? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia Mbak Kori.
0: Iya, Mbak Kinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik, si Debrembe kabar.
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Dedare inges. Ih, ketawanya.
2: Panas-panasnya di sini Mbak Kori.
0: Katanya di Tanjung lagi mendung.
2: Oh, di Tanjung? Kalau di sini panas. Menyengat.
0: Padahal lumayan dekat ya Gondang sama Tanjung ya.
2: Iya sih, tapi di Lekok ini.
0: Oh iya, Lekok.
2: Iya.
0: Pak Muhyiddin apa kabar ya? Lekok mana lekoknya?
2: Pak Muhyiddin kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Hari ini nanti dia mau ke pergi umrah, Mbak, hari.
0: Oh iya, sudah berangkat.
2: Hari Senin.
0: Oh, hari Senin, Masya Allah, ya. Pak Muhyiddin.
2: Akan ya, semoga Pak Muhyiddin lancar perjalanannya, selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
2: Terus Bu, lagunya dulu, Mbak Kori.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari Rosa.
0: Rosa udah tadi.
2: Oh, udah Rosa?
0: Mm-mm.
2: Oh, kalau gitu yang tadi Meli ya?
0: Hmm?
2: Meli.
0: Meli Guslau?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Yang judulnya Jika.
0: Jika, oke.
2: Okay. Ada?
0: Ada.
2: Oke. Okay. Menyampaikan dulu Mbak Kori.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Separan Hadi, Pak Muhyiddin, ada Pak Bubudur, Pak Mawin, terus ada Bang Raja, Bang Pajar, Bang Sahri, ada Mas Yogi, ada Mas Enggo, ada Mbak Mai juga, ada Mbak Anji di Maluku, terus ada Mbak Nelly, ada Ica Batumuli, ada Mbak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, terus ada Mirian, ada Sorihin, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Sir, ada Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Jamirudin, ada semua Pak Kori. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Oke. Okay.

0: Lama tak terdengar Bang Oying.
1: Yang cantik. Waalaikumsalam
0: bosku.
1: Sehat ya?
0: Kabar baik alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah. Pastinya sama saya ya.
0: Bang Oying ini kan ya.
1: Iya.
0: Bang Oying di mana Bang Oying?
1: Lupa sama aku. Karena berapa kali saya mencet dan bisa masuk.
0: Posisi di mana Bang Oying nih?
1: Lombok Timur.
0: Lombok Timur di
1: Tanjung Peros dekat Labuan Haji.
0: Oh iya benar, dekat Tanjung Peros Labuan Haji. Iya.
1: Gimana? Sudah jalan-jalan ke Labuan Haji itu di Wakilah dekat Tanjung itu.
0: Sering. Oh Tanjung, iya saya punya teman di sana juga. Teman kuliah.
1: Ya dah langsung aja ya.
0: Langsung boleh.
1: Lagu Hanu ya.
0: Apa ya?
1: Mbak Tori cantik hari ini.
0: Oh, terima kasih. Kau cantik
1: ya,
0: hari ini.
1: Iya,
0: coba kita cari ya. Mudah-mudahan ada yang kau cantik hari ini. Kalau nggak ada ya, berarti enggak. Nanti ya.
1: Semoga tambah cantik juga. Iya, ada pokoknya semua ada fan-fan RRI ya.
0: Iya, Bang Oying nanti kalau lagunya nggak ada saya ganti yang mana aja ya.
1: Iya dah, semoga semua bahagia selalu ya, sehat selalu, tidak sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Apapun harapan, impian, dan cita-citanya, semoga Allah cepat mengabulkannya.
0: Amin,
1: ya
0: Allah, terima kasih.
1: Semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.
0: Iya, amin.
1: Halo, bosku yang cantik, jangan lupakan aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: kepo adanya yang kau cantik hari ini. Oke, ntar diganti yang lain aja ya. Bang Oying, lagunya yang ini aja. Wajahmu tak bisa kulupakan, yang Lobo ya. Iya deh, jadi gantinya itu ya, Bang Oying ya. Di belakangnya Bang Oying, kita sapa lagi, Indonesia banget. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Selamat siang jelang sore, Pak Kari.
0: Siang jelang sore, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak ti, Bun? Masya Allah.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bundaku.
1: Iya. Lagunya mendung di Mataram, Pak Kori.
0: Panas, enteng, enteng.
1: Di sini mendung, mendung, tapi gak hujan.
0: Ya, itu dah.
1: Lagunya bisa, gerimis mengundang itu.
0: Tapi kan gak gerimis, Bun.
1: Gerimis kayak bun itu, gerimis-gerimis kecil.
0: Gerimis mengundang, nanti kita dengerin di ini, Bunda, ya, di Ruang Rindu. Ini lagunya lama sekali, Gerimis Mengundang. Yang lain, Bun? Ya.
1: Kemarin-kemarin Mbak mungkin sini baru kalian setel itu.
0: Enggak boleh, Bun. Lagunya 95. Nanti kita nanti kita putar di Tembang Kenangan. Tembang Kenangan. Di Ruang
1: yang
0: Rindu.
1: Yang lain sudah ya. Yang Glory sama Rosa itu.
0: Yang
1: ya. Kata-kata dulu.
0: Lagunya yang mana tadi, Bun?
1: Ya?
0: Lagunya Brori yang sama Rosa. Ya, Rosa. Jangan ada dusta di antara kita ya.
1: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Yunanti, Mbak Maya, Bunda Masmiah, Bunda Cahaya, Cinta. Semua-semuanya sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Mawiin, Bang Alvin, semua-semuanya sehat selalu. Bapak Kori juga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti yang ingin bergabung di sesi selanjutnya, kalau masih waktunya, saya akan terima atensi Anda kembali. Tapi saya ingin

0: hadirkan satu informasi terlebih dahulu sebelum saya putarkan lagu. Informasi untuk Anda pendengar dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Universitas Terbuka UT dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara resmi menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan akses pendidikan tinggi, pengembangan kapasitas aparatur, serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung bertepatan dengan kegiatan gala dinner di Lombok Utara. Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program akademik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Pendengar Radio Pro 1 RRI Mataram, saya cukupkan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Anda bisa bergabung kembali di Indonesia Banget 100% Indonesia di hari esok, tentunya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung, dan saatnya kini kita dengarkan Kumandang Azan Asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya, karena di studio Pro 1 RRI Mataram sudah tiba. Waktu menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah di waktu kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun,

0: Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan mengevaluasi operasional koperasi tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lantung. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas koperasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Sebab koperasi tambang di Lantung berstatus koperasi primer nasional, sehingga kewenangan pembinaan dan perizinannya berada di pemerintah pusat, meski kegiatan operasional berlangsung di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan verifikasi terhadap aktivitas koperasi tersebut.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari, Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar Bersatu Era di Mataram, kita bersama kali ini di Ruang Beranda Astacita. Saya ingin mengajak Anda membahas tentang ekonomi digital. Nah, pendengar, berbicara mengenai ekonomi digital, salah satu topik yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana kita bisa naik kelas melalui ekonomi digital ini. Nah, di era sekarang ini tentunya hampir seluruh semua kita begitu ya memiliki HP. Dan HP-nya rata-rata memang sudah menggunakan smartphone, sudah menggunakan Android ataupun iPhone begitu ya. Nah, pendengar, coba lihat sebentar handphone Anda. Dulu mungkin hanya dipakai untuk telepon, kirim pesan, tapi sekarang handphone bisa menjadi toko, bisa jadi kantor, bisa jadi studio, bahkan sumber penghasilan. Nah, banyak orang yang memulai usaha dari rumah, menjual makanan, kerajinan, jasa desain, hingga menjadi konten kreator dan afiliat hanya bermodal ponsel dan koneksi internet. Dan itu hasilnya luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ekonomi digital ini secara bijak dan produktif, itu yang kita bahas, pendengar, di Ruang Beranda Astacita sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Contohnya banyak ya, belanja online misalnya, pembayaran menggunakan kris, kemudian promosi lewat media sosial, kemudian layanan pesan antar, kursus online juga salah satunya, sampai remote work atau pekerjaan jarak jauh. Kalau dulu orang harus punya ruko dulu baru jualan, kalau sekarang cukup punya akun media sosial dan marketplace sudah bisa berjualan. Yang menarik, ekonomi digital membuat peluang bagi siapa saja, ibu rumah tangga, anak muda, pelaku UMKM, apalagi petani, nelayan, bahkan pensiunan. Artinya akses untuk memulai usaha menjadi lebih mudah. Namun yang perlu kita ingat, pendengar, mudah memulai bukan berarti mudah berhasil. Tetap dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan belajar juga. Nah, pendengar, kalau bicara gadget kita, HP kita, kalau boleh jujur ya, rata-rata waktu penggunaan HP kita kan cukup tinggi gitu ya. Pertanyaannya, apakah HP kita ini lebih banyak dipakai untuk hiburan atau membangun masa depan? Jadi banyak yang ingin punya penghasilan tambahan, tapi takut memulai, merasa nggak punya bakat, bingung harus jual apa, atau terlalu lama membandingkan diri dengan orang lain. Padahal langkah pertama bisa dimulai dari hal sederhana, pendengar. Misalnya, kalau Anda bisa memasak, bisa jualan makanan rumahan, buat video proses memasak, atau terima pesanan lewat WhatsApp. Kemudian, kalau Anda suka fotografi, Anda bisa menawarkan jasa foto produk UMKM, jual preset atau hasil foto. Kalau Anda pandai berbicara, bisa menjadi host live shopping ya, pengisi voice over misalnya, atau membuat konten edukatif. Jadi ekonomi digital bukan hanya soal teknologi canggih, tapi ini soal mengubah keterampilan yang kita punya menjadi nilai ekonomi melalui internet itu sendiri.
1: Beranda Astacita.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

0: Iya, pendengar, kalau tidak memulai tentunya tidak akan berjalan. Dan pertanyaan, kapan Anda akan memulai? Kapan kita bisa memulai? Bagaimana memulainya? Pendengar, memulai langkah sederhana, langkah praktis ya, untuk bisa menggunakan HP kita menjadi sumber ekonomi. Tentunya bisa menentukan satu produk atau jasa, jangan langsung banyak ya, satu aja paling Anda kuasai itu yang mana. Bisa buat akun usaha selanjutnya, gunakan nama yang sudah diingat atau foto profil yang jelas. Foto produk dengan baik, ini penting nih ya. Tidak perlu kamera mahal, Anda bisa memanfaatkan cahaya matahari pagi atau sore. Atau sekedar beli lighting ya, beli lampu yang bisa, itu banyak dijual sekarang dan harganya cukup murah juga untuk bisa dimanfaatkan untuk foto produk. Jangan lupa untuk tulis deskripsi yang jujur ya, bahannya, ukurannya, harganya, dan cara pemesannya seperti apa. Lalu Anda bisa gunakan pembayaran digital, Kris ya, yang memudahkan pelanggan dan membuat transaksi lebih praktis, itu biasanya menjadi pilihan juga. Nah, pendengar, jangan menunggu sempurna untuk memulai, mulailah lalu sempurnakan sambil berjalan. Banyak usaha besar hari ini dulunya hanya akun kecil dengan sedikit pengikut. Oke, pendengar, semoga huraian sore hari ini di Brand Asa kita untuk ruang ekonomi digital bisa memberikan inspirasi untuk Anda di era digital yang paling mahal bukan lagi modal besar ya, tapi keberanian untuk mulai dan kemampuan untuk terus belajar. Saya Kurnia Tonaviza menuntaskan tugas saya juga untuk menemani Anda hari ini 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selalu sehat dan selalu dengarkan Persatu RRI Mataram pastinya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Sari Yusudawati kembali hadir menyapa Anda. Saya akan mengawali Anda menikmati Jumat sore hingga Jumat malam alias malam Sabtu hingga nanti jelang di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, segera sesaat lagi pendengar, program pertama yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat sesaat lagi di tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi.
3: Target tahun 2026 itu 47 triliun PMA-PMDM.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Penyelenggaraan MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
4: Khusus yang berKTP NTB diberikan diskon yang 50%. Ya, tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengakses tiket daripada MotoGP.
5: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, Pemprov NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
4: Ya tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus

0: menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
1: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
2: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
3: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada MotoGP ini kan.
4: Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram, Jemi Nelwan, mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026 sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jamie, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
3: 26.000 lebih ya sudah ber-NIB. Untuk tahun 2025 8.000 lagi meningkat penambahan. Pengorong itu ada pada minuman, makanan, ada yang juga apa namanya pria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
4: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh gerai di lokasi yang strategis. Selain menyiapkan lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
2: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
5: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotip. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat lomba itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
6: Halo, saya Putri Kermatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
7: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
2: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat ber-KTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap pre-sale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu, bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifah bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA, Ruli Habibi.
8: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
9: Kita kan kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Nanti kita juga buka small booth untuk redemption di Rizam. Semua pembelian melalui online, ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan membeli tiket. Jadi kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan, sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga, ya, bahwa di sini adalah event kita bersama. Kita sama-sama dukung, ya, kita pengen supaya rame, dan juga penonton bisa merasakan kemeriahan ini bersama. Ya, kan udah kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi, diskon spesial. Kan sudah jelas kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB, ya, semua grandstand. Semua grandstand dari premium maupun yang reguler.
8: Bagaimana dengan tiket untuk warga lingkar Mandalika, Pak Ruli? Apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira yang akan kita siapkan?
9: Pasti ada. Itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya kan kita juga mesti benar-benar memilih dan memastikan, ya, siapa-siapa saja yang bisa datang. Tapi kan kalau ya dari kita intinya adalah, ya, kita memaksimalkan, karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman, ya. Tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari Kabupaten, dan dari semua ada yang ada di Indonesia, yang termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
8: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
9: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan pembeli tiket banyak, lah. Ya, itu berproses lah, semua berproses. Ya, saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah, saya bilang, ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird, dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1, diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi, ya, normalnya 30%, NTB 50%. Jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
10: Setelah pre-sale 1 ini apa lagi?
9: Pre-sale 2. Pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB, untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Ya, kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia, ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada, malah kita yang dimarahin. Sangkanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli, ya, masih Oktober loh balapannya. Ya, insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung lewat partner tiketing kita di Gowers, bisa di Pertamina belum, Gowers, kemudian ada di mungkin di tiket.com, banyak kok di platformnya.
8: Terakhir, Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
9: Ya, kita ada banyak channel yang kita bekerja sama sekarang. Bisa dilihat di nanti di Livin juga, di MyBCA mungkin coming up, atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, klub.com, PLN Icon. Silakan dilihat, teman-teman udah online, ya, banyak kan. Dan yang paling pasti di aplikasi Gowers sendiri gitu. Karena memang jujur, memang ya kita harus fair enough lah. Ya, harus fair enough. Saya juga nggak mau kita wasting tiket tadi akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya, untuk kami kalau selama tiket itu dibeli sih, kami sih ya alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
8: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
2: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovina untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
12: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
13: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra mengatakan, patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
12: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
13: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
12: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
13: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Celukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
14: Jalan lintas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya terantibung di, khususnya terantibung di Kabupaten Buleleng.
15: Penataan pedagang kaki lima, PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
14: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita juga fokus ke Pasar Anyar. Memang disitu kan ada pelanggaran. Pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan itu untuk pasar itu kan sudah ada pengelola dari PD Pasar. Kedua juga dari parkir itu juga ada Dinas Perhubungan, sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
15: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
14: Sinergitas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya tertibum, khususnya tertibum di Kabupaten Kulele. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi mohon maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala, ya kita berproses untuk itu. Jadi kembali bahwa Satpol PP saat ini menekankan sisi humanis dan sisi persuasif, sehingga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
15: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja, sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabor dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjadi pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Pelada.
16: Ya, tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali, karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Hingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada Pelada yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
2: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti dan kami hadirkan juga tadi Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk sore hari ini. Untuk selanjutnya pendengar, seperti biasa Mbak, sembari kita menanti waktu untuk kami kembali menghadirkan Mutiara Sore untuk sore hari ini, pendengar, kami hadir kembali untuk Anda menyajikan kembali informasi-informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat dan tentu saja diiringi dengan lagu-lagu yang juga bisa menghibur Anda sore hari ini ya. Jadi selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dalam rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Dan ya, semoga semuanya berjalan dengan baik, sehat walafiat. Pendengar, sore hari ini hari Jumat ya. Ada satu kabar yang saya pikir ini juga menjadi satu kabar yang menggembirakan, membanggakan. Siswa SMP IT Anak Soleh raih emas di Porprov ke-12 NTB, di mana pendengar ini kemudian menggenapkan raihan medali Mataram ya, kontingen Mataram yang tembus 180 medali. Ini beritanya kemarin ya, semalam lebih tepatnya. Jadi prestasi membanggakan pendengar kembali diukir oleh generasi muda Nusa Tenggara Barat, Gibran Rifki Avandi, siswa kelas 9 SMP IT Anak Soleh Mataram. Sukses merebut medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB 2026 pada cabang olahraga cabor balap sepeda Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Jadi kemenangan gemilang Gibran ini sekaligus juga membawa angin segar bagi kontingen Kota Mataram, dan tambahan medali emas dari cabor balap sepeda ini juga bertepatan dengan momen bersejarah Kota Mataram yang resmi pendengar mencapai target besar 180 medali emas pada Porprov ke-12 NTB 2026, tepatnya pada Kamis sore pukul 15.30 WITA kemarin, pendengar. Baik, kemenangan ini juga diraih lewat pertarungan sengit di lintasan, pendengar, sehingga akhirnya Gibran tampil dominan dengan taktik mengayuh pedal yang matang hingga berhasil melintasi garis finish paling awal mengungguli para pesaingnya. Pihak sekolah SMP IT Anak Soleh menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa yang diraih Gibran, di mana keberhasilan ini juga membuktikan ya bahwa kedisiplinan dan semangat juang tinggi ini mampu membawa siswa muda bersaing di tingkat provinsi. Keberhasilan kontingen Kota Mataram menembus angka 180 medali emas ini juga merupakan buah dari kerja keras, disiplin dan pengorbanan seluruh atlet luar biasa ya, pelatih, ofisial, pengurus cabor KONI Kota Mataram, serta dukungan penuh dari pemerintah kota dan masyarakat Mataram. Perjuangan ini juga masih akan terus berlanjut, mendengar, untuk memperkokoh posisi menutup ajang Porprov NTB 2026 dengan torehan sejarah baru. Kami informasikan juga, pendengar, bahwa frekuensi AM 855 kHz juga sudah mengudara. Jadi tadi sempat terganggu, pendengar, sehingga tidak bisa mengudara melalui frekuensi ini. Namun sore hari ini, pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa Pro 1 di frekuensi AM 855 kHz sudah bisa kembali mengudara. Jadi sekali lagi untuk Anda yang berada di area ini, area yang menangkap siaran RRI di AM 855 kHz, selamat kembali menikmati rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, menarik sekali ya musik yang satu ini, Aksaranata, berdansa di pesta. Agak beda dengan genre musik kebanyakan yang sering kita dengarkan ya. Dan pendengar, satu informasi terakhir sebelum kita ke Mutiara Sore, pendengar. Museum NTB perkuat koordinasi Kamtipmas bersama Polsek Ampenan. Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Ahmad Nur Alam menerima kunjungan silaturahim Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Rianto di Museum Negeri NTB pada Rabu 23 Juli 2026. Silaturahim ini sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Rianto mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan dukungan pengamanan terhadap agenda yang diselenggarakan di Museum Negeri NTB. Karena itu ia berharap setiap kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung dapat diinformasikan kepada Polsek Ampenan untuk bisa dilakukan pengamanan. Sementara itu, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut baik dukungan yang diberikan Polsek Ampenan. Menurutnya, koordinasi dengan aparat kepolisian menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung ke museum. Ia mengatakan Museum Negeri NTB kini semakin aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sehingga sinergi dengan aparat keamanan diperlukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan lancar. Nur Alam juga menambahkan bahwa pada Agustus 2026, Museum Negeri NTB juga akan kembali menggelar Museum Begawe, sebuah agenda budaya tahunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kegiatan ini akan menghadirkan beragam pertunjukan seperti pameran di malam hari, pertunjukan seni dan kreativitas, serta edukasi yang diperkirakan menarik banyak pengunjung. Karena itu menurutnya koordinasi ini menjadi hal yang penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Baik pendengar, itu dia informasi terakhir yang saya hadirkan untuk Anda di informasi dan musik sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, segera kita masuki sesi waktu Mutiara Sore di kesempatan siaran Pro 1 RRI Mataram pada sore hari ini di Jumat 24 Juli 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

0: 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pusat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami kembali menghadirkan Mutiara Sore hari ini, menemani Anda menantikan datangnya kumandang azan maghrib, pendengar, dengan rangkaian acara-acara yang kami persiapkan untuk Anda, di mana pendengar nanti akan kami hadirkan kembali renungan senja. Sore hari ini akan hadir dengan judul Hikmah Khusyuk dalam Salat, yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Joini Adnan. Kemudian disusul dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 1 hingga 6, insya Allah nanti akan dibacakan oleh Qori'ah Hayrun Nisa. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib nanti akan kita dengarkan sama-sama berkumandang di azan pukul di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Persatera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Hikmah Khusyuk dalam Salat, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juaini Adnan.

Bagaimana Allah jelaskan firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Dalam surat yang sama ayat 9 sampai 11 Allah berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang melihara sembahyangnya, yakni orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari sekian banyak amal perbuatan manusia, amal perbuatan solatlah yang paling mulia, paling utama. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya, I'lamu anna khaira amalimu salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan adalah solat. Karena di dalam solat ada unsur munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap berdiri dalam solat berarti kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah melihat semua gerak-gerik kita, mendengar semua apa yang kita baca, mendengar detikan hati kita. Oleh karena itu, kita harus tenang, tawaddu dan khusyuk dalam solat. Jangan ada terlintas dalam hati dan pikiran kita tentang urusan lain dari urusan salat. Urusan dunia dengan segala masalahnya, urusan dunia dengan segala persoalannya, sehingga merusak ibadah salat kita. Seseorang tidak memperoleh apa-apa dari salatnya kecuali apa yang dipikirkannya, apa yang dikhayalkannya dalam salatnya. Rasulullah SAW menjelaskan dengan sabdanya, Laisa lil abdi min salatihi illa ma akala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari salatnya kecuali apa yang dipikirkannya dalam melakukan salat itu. Khusyuk itu ialah kepatuhan kepada Allah yang disertai dengan konsentrasi hati dan ingatan yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya kita supaya kita khusyuk dalam salat? Pertama, melatih diri kita untuk bisa tenang, konsentrasi penuh supaya khusyuk. Setiap kita berdiri tegak menghadap kiblat, kita harus menyertakan hati, pikiran dan perasaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan hati dan pikiran dari mengingat hal-hal yang lain. Yang kedua, kita perhatikan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita baca, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, hendaklah diperhatikan. Lakukan tiap rukun itu dengan sempurna. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Jangan lengah. Jangan lalai. Jangan biarkan pikiran melamun atau merencanakan sesuatu urusan dunia. Oleh karena itulah, tingkat kehusuan itu berbeda-beda, tergantung dari kemampuan mengendalikan hati dan pikiran kita masing-masing. Mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan dari sejak takbiratul ihram sampai salam, sungguh sangat berat bagi orang yang, bagi orang awam, kurang ilmu. Namun setidak-tidaknya, hendaklah mampu menghadirkan hati dan pikiran kita ketika kita mulai takbiratul ihram, hanya kita berbicara berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disyaratkan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kunci kesempurnaan salat terletak pada kehadiran hati, karena hati merupakan rohnya salat. Sebab dari sekian banyaknya rukun salat, khusyuk merupakan yang paling penting, karena itulah yang menentukan sempurnanya salat seseorang. Apalah artinya kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan.

yang lurus. Apabila hati kita lupa pada apa yang kita minta. Dan apa pula artinya kita minta diberi petunjuk, tapi kita sendiri tidak merendahkan hati ketika menyampaikannya. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli as-salata la yuktub lahu sudusuha wala usruha wa inna ma yaktubu lil abdi min salatihi ma akala minha. Sungguhnya hamba yang mengerjakan salat itu tidak ditulis baginya seperenam atau sepersepuluh. Sesungguhnya ditulis bagi hamba itu adalah sekedar apa yang dipikirkannya sewaktu salat, kecenderungan pikirannya karena urusan duniawi. Sekiranya manusia mengetahui secara hakiki akan banyaknya hikmah dan keajaiban dalam salat bagi kehidupannya, niscaya akan semakin banyaklah orang yang mau meningkatkan kekhusyuan salatnya. Karena melalui salat kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam. Orang yang khusyuk terasa rasa nikmatnya. Nikmat, senang, tenang, tenteram. Begitu kita salam, kita puas dalam hidup rasanya. Seperti bersih hati, pikiran dan perasaan kita. Salah satu hikmah salat adalah seperti dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan salat yang didahului dengan bersuci, kita dibiasakan hidup bersih lahir dan batin. Dengan tekun mengerjakan salat secara tepat waktu, kita dididik disiplin. Kita diperintah salat secara berjamaah, kita dididik taat pada pimpinan, toleransi, menjaga kekompakan, hidup bermasyarakat, bersamaan, berbangsa dan bernegara. Sungguh indah ajaran salat itu. Oleh karena itulah, mulai dari anak-anak, kita diperintah untuk mendidik anak-anak kita untuk melakukan ibadah salat. Biar anak kita masih kecil, belum tahu tentang apa-apa, kita latih dia menjadi makmum di belakang kita, mengikuti gerak-gerik kita. Sehingga dia besarnya menjadi biasa. Alah bisa karena biasa. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Kalau dilatih dari sekecil, dia akan biasa. Kalau sudah besar, dia sudah biasa, tidak mau meninggalkan sholatnya. Semoga kita dapat menjalankan sholat dengan baik dan tekun, dan membimbing anak cucu kita, generasi-generasi mendatang, untuk pengganti-pengganti kita masa depan. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasau ila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Hikmah Khusyuk dalam Salat, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Juwaini Adnan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 1 hingga 6 dibacakan oleh Qori'ah Hairun Nisa.

0: Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Perusahaan TRRI Mataram, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Persatera di Mataram, Java Jive, Maha Penyayang. Lagu ini menghantarkan kita ke pukul 18.45 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan kita masih sama-sama dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini. Kami masih akan terus mengetengahkan lagu-lagu islami, teman-teman islami pendengar, yang juga diselipkan, disisipkan dengan filler-filler inspirasi pada hari ini, malam hari ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: Baik, dengar Pro 1 RRI Mataram, satu sajian dari Raihan dengan peristiwa subuh menghantarkan kita ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita tuntaskan sampai di sini rangkaian siaran Mutiara Sore dan kita masuki sesi waktu NTB Malam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook dan Instagram, unggahan yang mengklaim Polri resmi memberlakukan aturan denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Salah satu unggahan disebarkan akun Facebook dengan nama pengguna Kamaunanya. Unggahan ini menampilkan foto Korpri Jenderal Listio Sigit Prabowo disertai dengan tulisan Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan bagi ban motor gundul. Lantas apakah berita tersebut benar? Tim periksa cek fakta menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas Korlantas Polri. Sebagaimana ditulis dalam artikel, hasil penelusuran menunjukkan narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250.000 atau ancaman pidana kurungan 1 bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoax. Kasubdit Dakdar Korlantas Polri Kombes Pol

Baik, mendengar persatuan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Malam Sabtu, malamnya santai-santai. Malamnya menikmati waktu pertama libur. Karena besok sudah libur ya, untuk yang kerja 5 hari dalam sepekan. Mendengar kalau malam begini ya, malam liburan lah ya. Meskipun ini malam Sabtu, iya malam Sabtu itu apa sih yang Anda lakukan biasanya gitu kan, menyambut hari libur besok. Kalau saya pribadi itu pendengar, saya suka banget di waktu-waktu luang gitu ya, pengen banget menikmati suasana alam, suasana pantai tapi gak jauh dari kota atau bahkan mungkin di dalam kota gitu ya. Pengen menikmati sepoi-sepoi angin pantai, itu saya suka banget ke Pantai Ampenan. Kenapa? Karena di Pantai Ampenan itu ada stand-stand makanan yang murah meriah ya, stand-stand UMKM yang murah meriah. Di situ menyajikan banyak banget snack-snack tradisional maupun modern ya, snack-snack ciki-ciki kan banyak banget ya di situ ya. Terus ada satu sih ya, trademarknya Pantai Ampenan itu adalah donat ya. Di situ ada penjual donat yang terkenal banget, ini juga legend, harganya 2.000 sampai 2.500 rupiah, enak banget buat saya. Dan satu hal juga sih yang tidak boleh terlupakan kalau ke Pantai Ampenan, tentu saja menikmati seafoodnya di situ ya. Duh, kalau di sana mah pengen makan seafood yang murah meriah, langsung aja ke Pantai Ampenan. Sama satu hal juga yang selalu jadi incaran saya kalau saya ke Pantai Ampenan itu adalah mihun jadulnya, pendengaran ya. Ini buat generasi milenial atau sebelumnya gitu ya, pasti gak bisa lepas, pasti punya memori sama yang namanya jajanan kuliner yang satu ini, yang di era 90-an ini tuh kayak makanan wajib gitu. Kita bisa beli, saya ingat banget ya dulu waktu masih uang sakunya 100 rupiah. Zaman SD tuh, kelas 1, kelas 2 tuh uang saku saya 100 sampai 200 rupiah. Yang beli itu ya, yang dibeli itu ya salah satunya adalah jajanan ini. Kita masih bisa beli dengan harga 25 rupiah. Ya Allah, itu tahun kapan? 90-an awal waktu saya SD. Tapi dia template ya, yang gak berubah tuh dari jajanan yang satu ini adalah mihunnya itu kita makan tuh sama kerupuk. Jadi biasanya tuh nanti ada kerupuk, kayaknya kerupuknya ini adalah kerupuk nasi gitu ya, kerupuk beras. Dia kan lebar, bukan panjang, tapi dia lebar, ada yang bentuknya bulat, ada yang kotak, persegi, panjang gitu ya. Dan di atasnya itu ditaruh mie-nya ya, mie yang direbus gitu, bihun yang direbus, terus di atasnya baru dikasih sambelnya. Ya Allah, itu kalau makan itu tuh saya langsung berasa jadi kayak anak SD lagi ya. Dan yang saya suka adalah template dari bihun ini sampai sekarang tuh masih tetap sama. Jadi disajikannya tuh dengan kerupuk, di atasnya baru ditaruh bihunnya yang udah direbus gitu kan. Kadang-kadang dikasih garam sedikit biar ada rasanya, baru terus sambelnya. Terus kalau inget dulu kita suka makan mie-mian itu, saya lupa deh namanya, mie itu mie kering gitu tuh, mie kremes itu, terus di atasnya ditaburin. Aduh, nikmat banget. Jadi saya kalau ke Pantai Ampenan wajib cari kuliner yang satu ini. Jadi ada satu warung di situ yang saya suka banget datang ke situ, tapi kalau enggak ada di situ biasanya juga di stand-stand UMKM yang lain juga dia selalu ada, karena ini kuliner yang wajib selalu ada gitu ya kalau di Pantai Ampenan. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu kayaknya jarang gitu ya yang ada yang jual makanan ini. Saya tuh selalu nyarinya di Pantai Ampenan. Dan Ampenan itu menurut saya juga dia punya sejarah kuliner yang juga legend ya. Selain bihun jadul, ada juga olah-olah, nasi olah. Aduh, siapa sih yang gak tahu nasi olahnya Ampenan? Nanti kita bahas ya pendengar ya, kita ke lagu dulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah, oke, okay, yeah, satu sentuhan dari Ariana Grande, pendengar Persatuan Mataram. Kebayang gak sih kalau lidah kita tersentuh sama nasi olah? Iya, nasi olah pendengar. Kayaknya ini pas banget kalau kita berburu nasi olah tuh pagi-pagi ya, karena dia selalu menjadi menu sarapan yang selalu ada. Jadi aku, saya bisa bilang bahwa nasi olah ini bisa menjadi salah satu kuliner khas Kota Tua Ampenan ya. Saya jadi ingat salah satu teman saya merantau ke Jakarta. Itu dia selalu kalau misalnya ke Jakarta, orang Ampenan asli gitu ya, selalu kalau dia pulang dari Jakarta itu mudik, itu selalu yang dia cari pertama kali itu adalah nasi olah. Jadi pendengar, kalau kita bayangkan ya suasana pagi di kawasan Kota Tua Ampenan, kebetulan besok hari Sabtu udah libur. Itu selalu menyajikan kenikmatan tersendiri, terutama untuk para pecinta kuliner legendaris ya. Jadi di antara deretan hidangan khas Lombok itu ada nasi olah Ampenan yang selalu konsisten menjadi pilihan utama warga lokal maupun wisatawan yang mencari menu sarapan otentik dengan rasa cita rasa rempah dan kaya. Kalau puyung nasi balap nasi apa istilahnya ya, khasnya itu ya nasi balap puyung gitu ya, identik dengan pedas ya, dengan olahan ayam suwirnya. Kalau nasi olah tuh hadir menawarkan profil rasa yang lebih kompleks dan seimbang ya. Kuncinya itu udah pasti ada di sayur olahnya sih, kita tahu lah ya. Sayur olah sendiri ini merujuk pada komponen utamanya si sayur, yakni sayur olah-olah atau yang diolah dari sayur ini ya, tanaman pakis ditambah dengan kacang panjang. Lebih enak lagi kalau ada jantung pisang. Aduh, enak banget itu ya, diolah terus dikasih bumbu santan yang gurih, berkental, kok berkental sih, bersantan kental dan ada tambahan rempah-rempah yang lain. Satu porsi nasi olah ini pendengar biasanya juga disajikan dengan aneka lauk pendamping ya, tergantung Anda seleranya apa. Tambah telur biasanya, tambah abon. Dan nasi olah ini pendengar juga tidak hanya dijual pagi hari. Ada beberapa rumah-rumah pedagang-pedagang yang juga menyediakan nasi olah meskipun di malam hari. Jadi bisalah ya jadi referensi makan malam Anda kalau misalnya bingung mau makan apa. Coba deh dicari di sekitaran Jalan Saleh Sungkar tuh ada warungnya ya. Oke, pendengar, kita jeda dulu pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan Pusat RRI Mataram kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat Isya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 102,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pendengar, permohonan maaf bahwa tadi siaran kita sempat tiba-tiba terputus di udara karena terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Dan pendengar, selanjutnya kita kembali mengikuti rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram, dan saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian siaran berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara Menteri kita tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi.

0: investigasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
1: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
1: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
6: Yang mana? Bapak yang
7: ngasih, Bapak.
6: Kan?
7: Kue Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hart

0: hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

31 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa saat ini kami masih mengudara untuk Anda dengan menggunakan tenaga genset ya. Dan nanti akan kami informasikan juga ketika siaran kembali berjalan normal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan setengah hati ya, harus sepenuhnya katanya Tisa Biani. Salah satunya juga ketika kita mau liburan. Jangan setengah-setengah pendengar ya. Ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumba yang bisa Anda datangi. Salah satunya ini juga kayaknya udah terkenal banget ya. Salah satunya itu adalah Pantai Selong Blanak. Pendengar, pantai yang satu ini memang eksotismenya tuh udah dari dulu terkenal banget. Apalagi sekarang tuh udah mulai ada pengelolaan yang lebih bagus kah? Terakhir saya ke sana itu beberapa bulan yang lalu, tapi pertama kali saya datang ke Pantai Selong Blanak ini udah lama sekali ya, belasan tahun yang lalu deh kayaknya. Mungkin ya 7-8 tahun yang lalu terakhir ke sana, pertama kali ke sana, dan kemudian saya memutuskan untuk berkunjung lagi ke Selong Blanak itu baru beberapa bulan yang lalu. Sebulan yang lalu kayaknya, di bulan Juni ya, dan saya takjub banget kecantikan Selong Blanak ini tidak berubah meskipun ketika saya berkunjung kemarin itu sudah mulai banyak sekali restoran-restoran, warung makan yang ada di pinggir-pinggir pantai Selong Blanak. Ya, memasuki kawasan pesisir selatan Lombok Tengah ini memang mata kita tuh akan langsung dimanjakan oleh mahakarya yang satu ini ya, paling memukau, salah satu yang paling memukau di Indonesia, yakni Pantai Selong Blanak. Dia tidak hanya menawarkan hamparan laut biru pendengar, melainkan juga bisa dibilang ini sebuah landscape dramatis ya, di mana alam tropis berpadu sempurna dengan kemegahan perbukitan hijau yang mengepung rapat di kedua sisinya. Saya ke Selong Blanak waktu itu sampai maghrib malah ya, jelang isya baru pulang, dan saya menikmati sekali pemandangan sunset yang ada di sana. Kalau kita perhatikan pendengar, topografi Selong Blanak ini menjadikannya sangat unik dan ikonik ya. Garis pantainya melengkung sempurna ya, seperti bulan sabit sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Udah gitu menariknya, kontur pantai ini juga terbagi menjadi dua karakter yang kontras tapi harmonis. Kalau di sebelah kanannya, kontur dasar lautnya ini cenderung landai dengan hamparan pasir putih bersih yang punya tekstur yang sangat halus sekali ya, kayak tepung gitu kita pegang pasirnya. Nah, air laut di area ini juga sangat tenang dan jernih, jadi bisa aman lah ya untuk kita berenang atau sekedar main air barengan keluarga. Sementara kalau di sisi kiri, kontur pantainya ini agak sedikit curam dan menghadap langsung ke arah datangnya ombak besar dari Samudra Hindia. Makanya karakter ombak di sebelah kiri inilah yang kemudian jadi magnet bagi para petualang ya. Beda dengan pantai selancar lain di Lombok yang memiliki dasar terumbu karang tajam pendengar, pantai ini memiliki dasar berupa pasir halus ya, dan ini yang membuat ombaknya menggulung dengan rapi dan relatif aman saat peselancar terjatuh. Mau belajar surfing juga kayaknya bisa di situ ya, karena di situ ada banyak guide ya, ada sekolah surfing juga tuh saya lihat ya. Jadi di situ Anda bisa ikutan belajar surfing sampai bisa. Ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama pemandu lokalnya yang juga siap melatih Anda atau mungkin anak Anda mau belajar surfing di pantai ini ya. Kafe-kafe juga ada di situ, warung lokal juga ada ya. Jadi mau yang rada-rada modern boleh ke kafe-kafenya, atau kalau misalnya mau yang sederhana, simple gitu ya, ada kok warung tradisional di situ.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Last Child, pendengar Persatu RRI Mataram. Agak sedih lagunya, tapi mudah-mudahan yang sedang mendengarkan siaran ini sedang tidak sedih ya. Mending kita happy-happy. Pendengar, kalau misalnya sebagian orang tuh kalau udah pensiun tuh biasanya memang punya aktivitas lain ya. Ada yang aktif dengan komunitas, ada yang semakin aktif semakin rajin ibadahnya gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal pensiun gitu ya, ini juga salah satu tokoh yang satu ini pensiunnya tuh benar-benar pensiun menerapkan slow living banget. David Beckham, salah satu pemain bola yang aduh kalau zaman dulu tuh ya, zaman saya SMP, SMA itu dia salah satu pemain sepak bola yang diidolakan banget ya, selain karena cara mainnya juga keren ya. Dia juga pemain sepak bola yang juga sangat keren, sangat bagus. Tapi juga karena dia ganteng ya dan keren. Jadi siapa sih gak kenal David Beckham? Bahkan generasi sekarang juga saya yakin pasti pada kenal David Beckham. Jadi mantan kapten timnas Inggris dan legenda Manchester United ini tuh biasanya, yang biasanya tampil klimis kita lihat ya dalam balutan setelan jas ya, jasnya jas mewah pula. Belakangan ini pendengar sukses mencuri perhatian netizen dengan penampilan barunya. Bukan karena meluncurkan lini busana atau klub sepak bola baru, melainkan karena kesibukan barunya sebagai seorang petani dan perkebunan di pedesaan. Jadi pendengar, kalau kita perhatikan tuh ya, melalui akun Instagram pribadinya, suami dari Victoria Beckham ini rajin sekali membagikan momen kesehariannya yang jauh dari gemerlap Hollywood. Beckham pendengar, kalau kita lihat tuh lebih sering terlihat mengenakan topi pet khas Inggris ya, sepatu bot lumpur kadang-kadang, dan juga kemeja flanel sambil memamerkan hasil panen dari kebun rumahnya di Cotswold, Inggris. Jadi aktivitas berkebun Beckham ini ternyata bukan sekedar pencitraan di media sosial ya. Pria ganteng berusia 51 tahun ini benar-benar terlihat menikmati banget ya perannya sebagai petani lokal. Dalam beberapa unggahan foto dan video pendeknya, Beckham tuh dengan bangga memperlihatkan panen sayuran organik, mulai dari bawang bombay raksasa, kubis, kale, bahkan sampai dengan berbagai jenis cabai. Ada peternakan ayam madu juga, kemudian juga memproduksi madu sendiri. Ini keren sih ya. Jadi pendengar, ini nih contoh pensiun, slow living setelah pensiun yang kayaknya menjadi idaman kita semua ya. Cuman masalahnya Beckham ini kan udah kaya raya banget ya, jadi benar-benar dia bertani ini untuk menyalurkan hobi deh kayaknya ya, dan tentu saja hobi jadi menghasilkan makanan-makanan organik. Apalagi kan Victoria Beckham ini terkenal strict banget kalau soal makanan, benar-benar hanya mau makan makanan yang organik.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Mendengar Pelesa Terari Mataram, kita nikmati suara merdunya Vina Pandu Winata. Ya, dia terkenal sekali dengan julukan burung camar karena lagunya salah satunya. Ya, mendengar, bagaimana hari Anda hari ini? Semoga semua beban pekerjaan, ya, urusan kampus yang kuliah atau mungkin rumitnya lalu lintas hari ini sudah pelan-pelan bisa terurai dalam pikiran kita tentu saja, ya. Dan weekend sudah resmi ada di depan mata kita tentu, ya. Jadi saatnya kita untuk kendorkan otot dulu, istirahat dari layar laptop, begitu pendengar. Dan tentu saja kita bisa memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk ya sekedar bernafas lega. Kita manfaatkan dua hari ini ya semaksimal mungkin gitu ya. Untuk Anda yang malam hari ini mungkin juga sudah siap-siap dibalik selimut hangat ya. Good job pastinya untuk usaha seminggu ini. Anda hebat sudah bertahan sampai titik ini. Karena kadang-kadang tuh kita di tengah-tengah pekerjaan yang padat ya, tekanan pekerjaan, apapun itu kadang-kadang bikin kita capek juga ya. Capek tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Kadang-kadang justru juga yang membuat lelah itu bukan pekerjaannya ya, tapi mentalnya. Mentalnya yang kadang-kadang bikin kita aduh gitu ya. Mental kita lebih lelah kadang-kadang ketimbang dengan fisik ya. Ya, namanya juga hidup ya, supaya kita bisa meneruskan hidup dengan baik ya tentu saja kita butuh pekerjaan. Jadi selama bisa dihadapi ya hadapi aja, kita lakukan semuanya. Tapi kalau sudah akhir pekan ya sudah, waktunya untuk liburan, waktunya kita untuk santai, waktunya kita untuk menikmati liburan. Dua hari gitu ya, lumayan ya. Jadi besok hari Senin bisa fresh lagi. Tapi untuk malam hari ini kita santai-santai dulu. Kita nikmatin apa yang ada di hadapan kita.

Betungkem artinya menutup hidung dan mulut dengan memakai tangan atau selendang. Betungkem biasanya dilakukan saat mencium bau yang menyengat atau ada kekhawatiran tertular penyakit. Pada tradisi Sasak, betungkem menjadi salah satu ajaran sejak dulu kala. Jika ada wabah penyakit, orang-orang tua kita selalu mengingatkan anak cucunya untuk betungkem atau menggunakan masker seperti saat ini. Lebih dekat dengan kearifan lokal, wujud nyata ikhtiar bangsa.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, pendengar Plus Satelari Mataram, kita segera tuntaskan informasi dan musik malam hari ini dengan satu lagu dari miliknya Leto, Sebelum Cahaya.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

Baik, pendengar Prosa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi ya, saya masih bersama dengan Anda. Kali ini di Ruang Rindu pendengar, di ya seperti biasa lah ya. Nanti kita terima telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6465-21. Tapi izinkan saya dulu untuk membuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu dari Yuni Syara, Pelangi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, banyak yang sudah tidak sabar ya. Kita coba terima telepon dulu. Di ujung telepon ada siapa nih penelpon pertama kita? Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Tante.
0: Halo, siapa di mana ini? Ah, siapa?
1: Mas Yogi.
0: Oh, Mas Yogi. Oke deh, Mas Yogi. Lanjut, Mas Yogi.
1: Salam-salam dulu.
0: Oke, boleh.
1: Bunda Maya, Bunda Maya, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Siti Hajar, ada Papa, ada Bajang Lain, Bajang Kayangan, ada Bang Medit, terus ada Mbak Kartini, ada Mbak Kiranti, ada Pak Mim, Pak Mengidit, ada Pak Ejan. Semua-semua Mbak Cante ya.
0: Oke, baik. Lanjut. Sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Rindu-rindunya saya sama Lazina.
0: Oke, dengan siapa di manakah ini?
2: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin di manakah?
2: Alamat saya di Bebier.
0: Nah, di mana itu?
2: Kampung Bebier, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya.
0: Praya, oke. Silahkan lanjut Pak Jamiluddin yang ada di Praya.
2: Ya, langsungnya di gabung-gabung saya ya. Gabung-gabung saja supaya ada jalan tempat masuk. Kering suaranya itu.
0: Iya, betul.
2: Dapat masuk silaturahmi saja saya tiap hari itu.
0: Betul sekali.
2: Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bahagia juga, lama keluarga ya.
0: Oke, siap.
2: Banyak, mudah-mudahan panjang umurnya Mbak.
0: Amin.
2: Banyak rezeki. Nanti kalau kita diambil sama Allah Ta'ala, kita diambil dengan khusnul khotimah.
0: Amin.
2: Ya, sampai di sini aja.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Hola.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sari.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ila di KLU.
0: Mbak Ila di KLU, dingin nggak tuh di KLU?
3: Dingin, Mbak Sari.
0: Dingin ya, iya nih Mataram dingin banget, bener-bener dah.
3: Dingin banget ya, Mbak Sari?
0: Dingin! Dari pagi sampai sekarang, malah tadi angin lumayan kenceng loh siang itu.
3: Tapi kalau lagi musim dingin nggak dihidupin AC ya?
0: Tetap dong AC mah. AC mah selalu nyala. Tambah lagi AC di sini 18 derajat Celcius. Bayangkan.
3: Iya, tambah di.
0: Oke, Mbak Ila lanjut. Mbak Ila, kok saya jadi curhat.
3: Oke deh. Lagu apa sekarang buat cari?
0: Habis ini kita punya lagu Rano Karno yang sangat kusayang, terus ada Mahadewinya Padi.
3: Oh ya udah. Mau salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Oke.
3: Buat Kak Ira yang lagi monitor, semoga sehat selalu sampai umur masuk ya, Kaknya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Bajar, Mbak Kinza, Mbak Ayu di mana pun sana. Mbak Tenggu, buat semuanya ya Mbak Sari ya.
0: Iya, oke.
3: Buat Mbak Sari, selamat menikmati bingit. Terima kasih Mbak Sari, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya, ada Rano Karno yang sangat kusayang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Okay, 20 lewat berapa nih? 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu ya, di 081-802-056-000 dan juga 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Mas Ari.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Mas Tenggo di Sembawang.
0: Mas Tenggo, oke deh Mas Tenggo. Gimana Mas Tenggo, lanjut.
1: Saya salam jalan juga. Salam buat Pak Jerman, Pak Jengeludin, Alpin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Inansi, Inja, Ila, Bunda Aisyah, Pak Sarinya juga. Oke dah, gitu Pak Sarinya.
0: Baik.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Hai, halo, Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak E.
0: Dengan?
2: Maliki di Medan, Gunung Sari.
0: Maliki, Pak Maliki di Gunung Sari?
2: Iya, di Gunung Sari.
0: Oke, silahkan lanjut Pak Maliki.
2: Alhamdulillah, Mbak. Sehat semua keluarga, Mbak E.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, salam titik ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Kemawin, Lombok Utara ya.
0: Baik.
2: Ada Ila, ada Finansi, ada Raden Gendor, ada Suparlan Hadi. Tadi saya dengar masuk Lombok Timur. Ada apa? Ntar dulu Mbak ya. Ada Bunda Cahaya, ada di Lombok Timur semuanya ya.
0: Okay.
2: Bang Oling dengar masuk tadi siang ya. Oke dah, buat semua teman-teman sahabat RRI dimanapun berada, dalam kompak persahabatan doang.
0: Baik,
2: semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Itu baik buat kita selalu akuran sama keluarga. Masur Kampiasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu lagi ya. Siapakah yang ada di ujung telepon? Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam juga. Selamat malam.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Mbak Ayu di Maluku Tengah. Oke, lanjut.
3: Ya. Ini sama Mbak Fitri ya, Mbak Fitri. Saya baru monitor nih soalnya.
0: Oke.
3: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Mbak Ayu.
3: Iya, sama Mbak siapa ya?
0: Sari di sini.
3: Oh, sama Mbak Sari. Mohon maaf, Mbak Sari, saya mendengarkan. Ya deh, lagunya sudah terpilih ya Mbak Sari.
0: Abis ini kita mau ke Ebitri.
3: Lah, oke lah ya. Saya ngikut sama Ebitri aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya, soalnya buat Mbak Kinza, terus ada Bunda Aisyah, ada Bang Alvin juga ya, Bang Fajar, kemudian ada Mbak Ila, ada Pak Marisa.
0: Oke.
3: Okay. Menik semuanya deh ya, tanpa kecuali. Kemudian selalu sehat semuanya.
0: Oke.
3: Banyak terima kasih ya.
0: Baik. Selamat malam juga Mbak Ayu yang ada di Maluku tadi ya. Oke lah, kita ke lagu dulu pendengar. Ya, ini sudah main nih, sudah mulai nyanyi nih Ebitri-nya ya. Udah gak sabar dia. Ebitri dengan Kerinduanku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
4: Deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi.

0: Oke pendengar, tidak terasa ya, kita sudah hampir di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada waktu untuk terima telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Pak Sukri dari Lombok Timur.
0: Pak Sukri di Lombok Timur, silahkan Pak Sukri.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Buat Kinanti, buat Ila juga, terus Bunda Mas Nia, Bang Fajar, Bunda Cahaya, Bajang Lae, Ogi. Terus Kinanti juga ya, Alvin, Mama sudah Mbak Sari ya.
0: Iya, oke.
1: Ya buat Mbak Sari semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Sari. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, tampaknya kita harus mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini ya. Udah mepet ke jam 11, masih ada beberapa lagu yang harus saya putarkan untuk Anda ya. Nanti ini ada Krisye dengan Untukku, terus nanti ada Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Kumiliki. Terakhir ada Niki Astria dengan Bias Sinar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just the other day, I was thinking.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: People change, circumstances change, but God always remains the same.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
2: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 kembali mengudara di hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar. Senang sekali Radio Republik Indonesia program Satu Mataram kembali hadir untuk Anda di hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mengawali tugas di pagi hari ini ada saya Beni Pratama yang menemani pendengar tentunya hingga jelang siang hari nanti. Pendengar seperti biasa, saat lagi kita akan menuju ke Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Guna sama-sama kita nantikan kumandang azan subuh yang nanti akan jatuh pada pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian sama-sama pula kita nantikan nanti ada tausiah subuh yang juga akan disampaikan dari Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Pendengar, kita menuju ke Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

عليهم ولا الضالين.

اهدنا الصراط المستقيم.

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian umum kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Husin. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para tuan guru, para mulia, para jamaah Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, teriring doa kami semoga Anda semua oleh Allah dikaruniakan sehat wal afiah, panjang umur, berkah rezeki, dijauhkan dari musibah, mara bahaya dan hal-hal yang kita mintakan yang lain kepada Allah. Alhamdulillah, dua hari saya bersilaturahim ke Nusa Tenggara Barat. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi malam, boleh jadi orang lain datang ke Lombok karena melihat indahnya pantai-pantai yang ada di Lombok. Boleh jadi saudara-saudara kita yang lain datang ke Lombok adalah untuk berwisata. Tetapi saya datang ke Lombok tidak lain dan tidak bukan karena di pulau ini ada sekian para ulama dulu yang semasa dengan guru-guru kami di Jawa yang sama-sama belajar Islam di negeri Hijaz atau di Mekah, mulai dari Syekh Abdul Ghani dari Bima, termasuk Tuan Guru Zainuddin dan beberapa ulama yang lain. Maka sekali lagi, ulama yang sejak dulu berada di Nusa Tenggara ini sama seperti guru-guru kami yang ada di Jawa seperti Syekhona Khalil Bangkalan, sama juga dengan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, mereka langsung menimba ilmu di negeri Hijaz kepada ulama yang ada di sana seperti Syekh Abu Bakar bin Syato, pengarang kitab I'anatut Talibin. Demikian halnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan, dan beberapa ulama yang lain. Jadi sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan, semoga pertemuan kita hari ini sebagaimana dulu para guru-guru kita juga saling melakukan silaturahim, Allah memberi keberkahan kepada kita sebagaimana keberkahan kepada guru kita terdahulu. Kemudian yang kedua yang ingin saya angkat dalam tema kuliah subuh kali ini adalah berkaitan dengan singkatnya perjalanan hidup di dunia dan sekaligus panjangnya perjalanan kita menuju akhirat. Sekali lagi kita merenung kembali, kita bermuhasabah, kita saling mengingatkan bagaimana singkatnya perjalanan di dunia yang begitu cepat sementara perjalanan akhirat masih begitu jauh dan begitu panjang. Siapa yang kita ambil contoh? Yang kita ambil contoh pertama adalah imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu tahu Imam Syafi'i ya? Pernah kenal dengan beliau? Kenalan di mana, Pak? Mungkin bukan Imam Syafi'i pengarang kitab Al-Umm mungkin, tetapi adalah Bapak Imam Syafi'i ya. Kalau saya punya tetangga namanya Bapak Imam Syafi'i, tetapi bukan imam ya. Bukan imam mujtahid. Kita beri gambaran. Pertama, Imam Syafi'i itu lahir tahun 154 Hijriah. 150, mohon maaf. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau hidup di atas muka bumi ini pada 54 tahun, sehingga tahun 204 Hijriah beliau wafat. Bapak-bapak di sini ada yang usianya melebihi Imam Syafi'i ya? Banyak, alhamdulillah. Semoga yang lain Anda oleh Allah dikaruniakan sehat panjang umur. Imam Syafi'i itu hidupnya 54 tahun, anggap saja 55 tahun. Lalu beliau dimakamkan di Mesir. Setelah beliau dimakamkan, coba kita hitung hari ini. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1448. Imam kita, Imam Syafi'i, di alam kuburnya sudah berapa tahun, Pak? 1200 tahun. Coba bandingkan. Imam Syafi'i hidup di dunia cuma 55 tahun. Lalu beliau berada di alam barzakh selama 1244 tahun. Lebih lama di alam dunia apa lebih lama di alam kubur, Pak? Kompak ini ya. Sepakat ya. Kok jadi tegang semua, Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Tema awalnya mungkin menakutkan, tapi nanti belakang tidak menakutkan, Pak. Ada lagi imam sesudah beliau, namanya Imam An-Nawawi. Tahu, Pak, Imam Nawawi, Pak? Sering dengar kita, karena kitabnya kita kaji dan seterusnya. Imam Nawawi tidak menikah, Pak. Kalau Bapak Ibu menikah semuanya ya, alhamdulillah. Yang belum ketemu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Ini yang jawab amin sudah punya istri semua sebenarnya, tapi kan mendoakan yang belum punya istri. Imam Nawawi dalam satu riwayat beliau itu hidupnya pada usia 46 wafat beliau. Beliau sekitar tahun 600 Hijriah, 600 sekian Hijriah. Sekarang sudah 1400. Berarti sudah berapa puluh tahun, Pak? 800 tahun. Imam Nawawi hidup di dunia sekitar 46 tahun. Begitu berpindah ke alam barzakh 800 tahun. Lebih lama di mana, Pak? Lebih lama di alam kubur ya. Sepakat dan sepaket ini. Apa perlu diberi contoh yang lain, Pak? Satu lagi. Kalau di Jawa yang paling dikenal namanya Sunan Ampel, Pak. Kalau ke Jawa pernah ke Sunan Ampel, Pak? Kami tunggu kalau ke Pulau Jawa untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel, kalau dulu kita sering melihat film beliau ketika ditayangkan di film-film sebagai gambaran bentuk dakwah, terlihat beliau sangat tua, kira-kira 80 tahun lah. Meskipun beliau sudah sampai usia 80 tahun, di prasasti masjid beliau itu tertulis sekitar 1412 Masehi. Sekarang sudah 2000. Berarti kira-kira sudah berapa tahun, Pak? Sudah 600-an tahun. Sunan Ampel penyebar dakwah di negeri kita terus menyebar. Beliau hidupnya anggap saja 80 tahun, di alam kuburnya 600 tahun, Pak. Berarti tetap lebih lama di mana? Di alam kubur. Nah, coba kita bayangkan, Pak. Imam Syafi'i itu, Imam Nawawi, beliau tidak lama di alam dunia. Tetapi beliau di samping melakukan ibadah sholat wajib, Pak, sholat wajib sehari semalam kalau kita lakukan berapa jam, Pak? Kalau Anda ke masjid mungkin lama, kalau tidak ke masjid, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib semua 5 menit, anggap sholat sunnahnya setengah jam, anggap kalau berjamaah 1 jam. 1 jam dalam sehari beribadah. Sementara kita dalam sehari semalam ada 24 jam. 24 jam yang dipakai ibadah ritual, ibadah yang secara langsung kita menyebutnya ibadah mahdhah misalnya, cuma 1 jam, Pak. 23 jam yang lain buat apa, Pak? Main HP kepotong 4 jam. Apalagi, Pak? Lihat YouTube. Kalau kemudian ini yang kita lakukan, lalu kemudian kita meninggal, berat, Pak, perjalanan ke akhirat, Pak. Loh, Imam Syafi'i kok mereka seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya, beliau bagaimana? Beliau di alam kuburnya, Pak, memiliki satu amal ibadah namanya amal jariah. Apa amal jariah itu? Orang Inggris menyebut passive income, Pak. Tahu passive income, Pak? Jadi pendapatan, penghasilan itu ada dua, Pak. Ada active income, Anda, kita aktif bergerak, dapat pemasukan, Pak. Ada passive income. Passive income itu kita diam, ada pemasukan. Ini biasanya punya kos-kosan, punya mobil angkot zaman dulu, punya mobil yang disewakan. Orangnya diam, tetapi pemasukan datang. Imam Asy-Syafi'i ini, beliau meskipun ribuan tahun di alam kubur, Pak, ada passive income yang datang kepada beliau. Apa? Ilmun yuntafa'u bih. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Kitab Al-Um. Punya kitab namanya Ar-Risalah. Punya kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau namanya Mukhtasar Al-Muzani. Dan ada sekian kitab yang lain. Jadi, Pak, hari ini tidak ada seorang pun dari ahli tafsir kecuali mengutip kepada Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada satu pun di antara kita mazhab Syafi'i mengamalkan fikih kecuali dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi, Pak, Imam Syafi'i, Pak, di alam kubur, meskipun di dunia beliau tidak lama, tetapi beliau di alam kubur memiliki amal jariah, Pak. Apa? Kitab. Kitab yang kita amalkan hari ini, pahalanya terus mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i. Bapak punya karya tulis, Pak? Punya kitab yang diamalkan banyak orang, Pak? Kalau Imam Syafi'i menulis kitab, Pak, kita cuma nulis status, Pak. Itu pun statusnya kadang bukan status ilmu. Status apa? Berkeluh kesah, Pak. Ini teman-teman saya, Pak. Kalau di sini bagaimana, Pak? Contohnya yang kita amalkan di dalam sholat subuh ini, Pak. Anda tadi semuanya kunut, ya? Kunut, sama, saya juga melakukan kunut, Pak. Imam Asy-Syafi'i misalnya di dalam kitab Al-Um, beliau itu meriwayatkan sebuah hadis. Mazal Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Beliau menerima hadis itu dari para guru beliau, bahwa Rasulullah kalau subuh beliau kunut, Pak. Dan kita sampai hari ini mengamalkan. Bapak kalau kunut saat subuh merasa nikmat apa enggak, Pak? Apa nikmatnya? Hayati maknanya, Pak. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana engkau bersama dengan orang-orang yang engkau beri hidayah. Kita Pak mengawali hari itu dengan optimis doa hidayah minta kita kepada Allah. Wa afina fiman afait. Ya Allah, beri kami sehat, beri kami kekuatan, beri kami kenikmatan dalam fisik untuk melakukan aktivitas selama sehari. Berarti Pak, kita sebelum nanti melakukan aktivitas bekerja, sebelum melakukan aktivitas apapun Pak, kalau saya Pak sudah merasa tenang dan nyaman karena di awal pagi kita sudah minta itu Pak kepada Allah Pak. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahi rezeki kami yang akan kami peroleh. Berkahi apa yang akan engkau berikan kepada kami dalam sehari ini dan seterusnya. Kok jadi pada tegang semua Pak? Kenapa ini Pak? Oh, menghayati ya, bukan karena pemateri menakutkan, bukan gitu. Alhamdulillah, saya kalau begitu tenang Pak. Nah, jadi sekali lagi, umat Islam yang kunut ini Pak, jumlahnya itu Pak ratusan juta di seluruh dunia Pak. Percaya apa enggak kalau pengikutnya Imam Syafi'i ini ratusan juta Pak? Harus percaya Pak, karena kalau enggak percaya saya suruh ngitung sendiri Pak, dan itu terlalu berat. Ya udah terima saja Pak. Di Indonesia saja umat Islam ini jumlahnya 250 juta, mayoritas mazhab Syafi'i. Belum lagi di Malaysia, belum lagi di Singapura, dan di belahan Asia lain yang mayoritas adalah bermadzhab Syafi'i. Kita sejak subuh sudah kunut Pak. Itu Imam Syafi'i Pak menerima pahala di alam kuburnya Pak. Jadi meskipun Imam Syafi'i hidup di alam dunia ini tidak lama Pak, tapi beliau sudah memiliki rekening pahala di alam kuburnya. Rekening pahalanya apa Pak? Ilmu Pak, ilmu. Demikian halnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab Al-Majmu' yang kita kaji di pesantren. Ada kitab Raudhah yang menjadi salah satu rujukan terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada kitab hadis Riyadhus Shalihin yang banyak dibaca di masjid-masjid. Ada yang paling simpel tetapi banyak dikaji Pak, yakni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi beliau meskipun tidak menikah Pak, tetapi beliau di alam kubur memiliki amal jariah, meskipun bukan dari anak, dari jalur ilmu Pak. Dari jalur ilmu terus dikirim ke alam kubur beliau. Ini mulai mikir ini, amal jariah kita apa ini? Ada kita punya anak, tapi anak kita mungkin belum menjadi orang, tapi terus dididik, terus diajarkan. Maka kita beri contoh yang ketiga tadi, namanya imam, nah, namanya Sunan Ampel Pak, atau Raden Rahmat. Raden Rahmat saya yakin beliau amal jariahnya banyak Pak, karena beliau yang pertama kali termasuk yang menyebarkan Islam di negeri kita. Yang terlihat Pak dari Sunan Ampel itu Pak, amal jariahnya apa? Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel itu Pak sampai sekarang dilakukan ibadah di tempat itu Pak. Mengapa bisa kekal? Mengapa masjid itu kemudian bisa lama Pak? Imam Malik itu pernah ditanya Pak, ketika Imam Malik menulis kitab beliau Al-Muwatta, itu ditanya, apakah kitab ini akan lama abadi dikaji? Imam Malik menjawab, kata Imam Malik, ma umila lillah fayabqa atau fadama. Semua sesuatu yang dilandaskan karena Allah, dia akan abadi. Termasuk karya-karya imam kita itu Pak, semua lillahi ta'ala itu Pak. Maka dia mengabadi, dia kekal Pak. Dia tetap terus ada. Kekal di sini maksudnya kekal ukuran kita di dunia ini. Masjid Sunan Ampel itu Pak sampai sekarang masih berdiri kokoh. Sholat lima waktu tetap ditunaikan. Siang hari, sore hari banyak orang iktikaf di sana. Musafir-musafir yang ziarah ke makam Sunan Ampel juga sholat di sana, Pak. Maka Sunan Ampel itu, Pak, di antara rekening beliau di alam barzakh, karena beliau di atas muka bumi ada yang namanya wakaf, yang beliau wakafkan masjid itu untuk melakukan ibadah. Maka beliau di alam kubur mengalir, Pak, pahala-pahala jariah itu ke tempat beliau di alam kubur sana. Saya tanya, Pak, andaikan ada di antara kita yang misalnya 10 tahun yang akan datang, lalu kemudian kita meninggal, Pak, sementara kiamat kurang 1000 tahun. Berarti bapak-bapak nanti di alam kubur berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Apa, Pak, rekening kita, Pak, untuk perjalanan sejauh 1000 tahun, Pak? Bukan 1000 kilometer. 1000 kilometer kita naik pesawat ke Jawa sudah lebih insyaallah. Ini 1000 tahun. Apa perjalanan bekal kita menuju 1000 tahun yang akan datang, Pak? Kok tiba-tiba kemudian ini mungkin bapak sudah mulai di dalam hatinya nyesal saya datang ke kuliah subuh kali ini. Nyesal apa tidak, Pak? Alhamdulillah, justru insya Allah menjadi bekal bagi kita. Maka pertama, Pak, pertama lagi, selain dari ibadah kita dalam 24 jam itu, ibadah sholatnya mungkin 1 jam, maka jangan dikira 23 jam itu kita tidak ada ibadah. Banyak, Pak, banyak. Ketika kemudian Anda hadir di majelis ilmu semacam ini, niatkan, Pak, mencari ilmu. Ibadah sholatnya mungkin 1 jam, maka jangan dikira 23 jam itu kita tidak ada ibadah. Banyak, Pak, banyak. Ketika kemudian Anda hadir di majelis ilmu semacam ini, niatkan, Pak, mencari ilmu, Pak. Ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda bahwa may yakhru

Hari, perkiraan 1 jam, Pak. Lalu bagaimana dengan sisa yang lain yang masih tersisa 22 jam? Bapak, kalau sehari semalam tidur berapa jam, Pak? Ada yang 5 jam, tetapi anjuran medis itu 8 jam, Pak. Anggap saja 8 jam. Misalnya malam jam 10 sampai jam 3 misalnya, sudah kepotong berapa jam itu, Pak? 5 atau 6 jam misalnya, kemudian nanti ditambah siang, istirahat siang, 8 jam. Maka, kalau Anda tidur, Pak, ketika Anda merebahkan untuk istirahat, jangan cuma sekedar niat tidur, Pak. Kalau Anda cuma sekedar niat tidur, niku adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh, belum tentu memiliki nilai pahala yang tinggi, Pak. Maka bagaimana caranya? Para guru-guru kita mengajarkan, kalau Anda melakukan sesuatu yang diperbolehkan, niatkan untuk ibadah. Jadi ketika Anda merebahkan tidur, ya Allah, saya tidur, saya niat untuk istirahat, agar nanti bisa bangun subuh. Selama Anda tidur, Pak, ibadah semua itu, Pak. Jadi mulai hari ini, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang mubah, Anda niatkan ibadah, Pak. Jadi Anda tidur 5 jam, 6 jam, mulai dari awal tidur sampai bangun, 6 jam itu ibadah itu, Pak. Kenapa? Lil isti'anah alal ibadah. Tidur kita jadikan media sebagai bentuk perangkat untuk nanti bisa melakukan ibadah. Sudah terpotong 6 jam ini, Pak. Pun. Berikutnya, Bapak kalau makan berapa jam, Pak? 15 menit tak wedangnya. Kemudian juga 15 menit sehari makan berapa kali, Pak? 3 kali. Anggap saja makannya 1 jam, Pak. Kalau disertai dengan yang merokok, Pak. Karena dengan merokoknya itu kan ditambah juga. Tapi kalau dokter melarang, Pak. Alhamdulillah saya juga tidak merokok. 1 jam. Makan juga sama, Pak. Makan itu adalah sesuatu yang mubah. Sesuatu yang diperbolehkan. Maka ketika makan, niatkan untuk ibadah, Pak. Ya Allah, saya makan ini untuk kemampuan saya mencari rezeki yang halal. Saya makan supaya bisa diisi dengan makanan halal untuk bisa melakukan aktivitas. Maka 1 jam berikutnya, Pak, jadi ibadah semua itu, Pak. Jadi ibadah. Terkhusus tidur tadi, Pak. Makanya ada yang mengatakan dalam salah satu kitab, Naumul Alim afdalu min ibadatil jahil. Ada sebagian yang mengatakan itu tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, Pak. Lah orang bodoh tidak punya ilmu. Dia ibadah tidak khusyuk, tidak tahu tata caranya. Orang yang alim tidur berpahala itu, Pak. Kenapa? Diniatkan untuk nanti jadi kekuatan saat melakukan ibadah. Maka sekali lagi, Pak, dalam kita hari ini melakukan kajian kuliah subuh ini, Pak, kita jadikan semua amalan-amalan itu, Pak, sebagai sesuatu yang nilainya sebagai ibadah, Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah bekerja. Bapak-bapak, kalau bekerja sehari berapa kali, Pak? Berapa jam, Pak? Tergantung profesinya, Pak. Tergantung apanya, Pak? Nah, perempuan itu juga begitu, Pak. Kata orang perempuan di tempat kami di Jawa, Pak, enaknya menikah dengan pegawai negeri, dia rezekinya lancar. Tapi jarang-jarang siang hari bisa berkumpul. Itu kelemahan, apa namanya, bukan kelemahan ya,
menikah dengan pegawai negeri

0: itu Pak, rezekinya aman tetapi sekian waktu tidak kumpul Pak. Ada yang tiap hari kumpul rezekinya lancar Pak. Siapa? Pengusaha Pak. Ini enaknya menikah dengan pengusaha begitu Pak. Dengan wira swasta. Tiap hari ketemu, tiap hari kumpul. Tapi karena duitnya banyak Pak, dia rawan Pak didekati oleh perempuan lain Pak. Jadi tidak ada sempurnanya ini Pak ya. Semua serba, apa namanya, satu sisi enak, sisi lain kurang enak Pak. Ada lagi Pak, tiap hari kumpul Pak, enak dia. Tiap hari kumpul kemana-mana bareng Pak. Tapi rezekinya kurang. Kenapa? Pengangguran masalahnya Pak. Jadi pengangguran. Jadi kita ini tidak ada yang sempurna Pak. Kita ini tidak ada yang sempurna. Nah, ketika Anda mencari rezeki yang halal, ketika Anda kemudian bekerja, maka niatkan mencari rezeki itu Pak untuk menghidupi keluarga. Talabul halal jihadun fi sabilillah dalam riwayat Ad-Dailami. Kita mencari penghidupan, mencari rezeki yang halal Pak, itu jihad di jalan Allah Pak. Maka gunakan semuanya itu Pak untuk ibadah. Tadi Bapak ada yang menyebut melihat YouTube, melihat TikTok. Itu juga niatkan untuk kebaikan Pak. Ketika melihat YouTube, cari YouTube-nya Ustadz Somad misalnya Pak. Cari YouTube-nya guru-guru kita, mencari ilmu Pak. Maka Anda menjadikan media sosial melalui HP itu nilai ibadah. Kalau tidak sengaja ketemu dengan yang itu, insya Allah ma'fu Pak. Karena tujuan kita adalah menggunakan gadget ini untuk ibadah. Jadi di dalam fikih itu ada istilah maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Maksiat apa bedanya? Kita misalnya, misalnya saya ke Nusa Tenggara Barat, niat saya silaturahim, niat saya bertemu dengan penerus guru-guru kita dahulu, maka selama perjalanan itu ibadah Pak. Kalau di dalam perjalanan tidak sengaja ketemu dengan hal-hal yang tidak disengaja, maka itu ma'fu Pak. Seperti kemarin ketika saya coba ke pantai, Masya Allah ternyata ketemu tidak sengaja Pak. Maka saya pejamkan mata saya Pak. Tapi yang terpejam kok cuma satu ya, satunya karena kelilipan Pak. Ya. Manusiawi betul. Ustadz juga manusia ya. Bukan malaikat saya ini Pak. Buktinya saya punya anak Pak ya. Nah, jadi sekali lagi ini namanya maksiat fis, tidak sengaja Pak. Beda kalau tujuannya dari awal sudah maksiat. Saya kesana ingin melakukan dosa, maka itu tidak boleh Pak. Selama perjalanan tidak boleh melakukan kosor, tidak boleh melakukan jamak. Kenapa? Karena di situ dia melakukan niat yang keliru Pak. Warukhsah la tunatu bil ma'asi. Keringanan dari Allah tidak boleh dilakukan dengan cara melakukan maksiat Pak. Demikian halnya ketika Anda melakukan transaksi online, ketika Anda melakukan jual beli Pak, niatkan, ya Allah, saya jual beli melakukan transaksi itu karena jual beli Engkau halalkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi Pak, dengan demikian Pak, dalam 24 jam itu Pak, semua bernilai ibadah Pak. Ketika semua bernilai ibadah Pak, maka cukup bagi kita, meskipun usia kita tidak panjang untuk menghadapi perjalanan ke akhirat yang begitu jauh, cukup untuk kemudian menjadi bekal. Sebagaimana Anda kalau ke Mekah Anda memiliki bekal yang cukup, maka perjalanan ke akhirat yang sangat jauh ini Pak, insya Allah cukup menjadi bekal bagi kita. Meskipun kita tidak sama dengan Imam Asy-Syafi'i, meskipun kita tidak sama dengan para ulama kita, paling tidak kita tidak kehabisan bekal selama perjalanan yang begitu jauh dan mungkin nanti akan terasa sangat melelahkan. tapi karena dengan pertolongan Allah, tetapi karena dengan rahmatnya Allah, Pak, boleh jadi pahala-pahala itu dilipat gandakan, Pak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahala puasanya oleh Allah dilipat gandakan. Pahala tidurnya karena niat ibadah dilipat gandakan. Maka sekali lagi dengan luasnya rahmat Allah, kita kemudian ketika perjalanan yang begitu berat akan terasa ringan karena sekali lagi rahmat Allah yang tak terbatas. Ada waktu 10 menit, Pak. Saya lebih senang untuk tanya jawab. Karena bagi saya, Pak, ngaji fikih atau ngaji yang lain, kalau tanpa jawab, tanya jawab, Pak, itu sama seperti kita datang ke dokter tanpa disediakan slot konsultasi, Pak. Kan kita jadi bingung, Pak. Monggo apa yang kemudian menjadi pertanyaan nanti insya Allah boleh jadi dibantu dengan ustadz-ustadz, ya. Di sini ada Ketua Bathul Masail, Pak, Ustadz Nuzul, beliau ini ahli di bidang Bathul Masail, Pak. Jadi masalah-masalah, problem-problem beliau bisa menangani, Pak. Ada juga Ustadz Son Haji, ada juga ustadz-ustadz yang lain. Monggo dengan senang hati.
1: Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun Pak Kiai, menyinggung masalah nikah, Pak Kiai. Sedangkan nikah itu sunnah Rasul. Imam Nawawi tidak menikah sampai akhir hayatnya, begitu. Berarti Imam Nawawi tidak melaksanakan salah satu sunnah, gitu. Sedangkan kita saja ini yang sudah nikah ini mau nikah lagi, Pak Kiai.
3: Insyaallah.
2: Terus yang kedua, Pak Kiai. Pak Kiai datang di sini untuk silaturahmi ke Nusa Tenggara Barat ini. Sedangkan silaturahmi itu suatu ibadah, gitu. Tapi bagaimana kalau seseorang yang datang ke sini khusus untuk wisata haji begitu? Apakah ada berkahnya dengan kaitannya dengan silaturahmi itu tuh bagaimana gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan dua kemungkinan. Pertama, dimuliakan. Kedua, disiksa. Siksa kubur. Nah, yang saya tanyakan, begitu orang meninggal dunia, mukar wa nakir datang, kan? Malaikat mukar wa nakir. Yang saya tanyakan itu, apakah malaikat mukar wa nakir ini setiap saat berada di alam barzah? Misalnya menanyakan orang yang maksiat, maksudnya terus ditanyakan, terus disiksa selama di alam kubur oleh malaikat mukar nakir. Apakah malaikat mukar wakir ini setiap saat atau hanya pada awal-awal meninggal dunia saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Matur nuwun. Kalau seukuran saya puber kedua, berarti beliau puber ketiga atau keempat ini? Oh, sudah kelima, Masya Allah. Ada satu kitab, Pak. Satu kitab bernama Al-Ulama Al-Uzzab. Para ulama yang tidak menikah. Para ulama yang tidak menikah itu banyak. Di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Az-Zamakhsyari, ahli tafsir. Itu para ulama tidak menikah. Bagaimana mereka kemudian tidak menjalankan sunnah itu? Jadi begini, Pak. Kalau kita mempelajari fikih, yang namanya menikah itu sunnah. Lalu para ulama memerinci, menikah itu tergantung kondisi di antara kita. Kalau tidak menikah dikhawatirkan berzina, wajib menikah. Kalau saya kayaknya jadi wajib itu, Pak. Kalau saya. Jadi kalau model-model kita begitu lihat orang cantik sudah tidak mampu, sudah wajib itu, Pak. Nah, semisal Imam Nawawi dan lain sebagainya, itu ada penjelasan, Pak. Kalau kira-kira orang masuk ke dalam satu ilmu, di dalam satu ilmu itu, andaikan dengan menikah dia terganggu, maka sebaiknya fokus dulu pada ilmunya. Nah, Imam Nawawi dan imam kita yang lain itu, Pak, mereka sudah terlanjur fokus kepada ilmu, Pak. Jadi lupa tidak menikah. Ada satu riwayat, ada satu, ini biasa disampaikan oleh para ulama, tapi saya cek belum saya temukan redaksinya. Jadi Syekh Nawawi ini ditanya, wahai Imam Nawawi, kenapa Anda belum menikah? Imam Nawawi itu menjawab, lam yudhakkiruni. Orang-orang di sekitar saya itu tidak mengingatkan kepada saya. Jadi beliau, makanya Pak, kalau dilihat dari umurnya, Pak, Imam Nawawi itu tidak mungkin secara akal rasional umurnya 40 tahunan dengan karya kitab yang begitu banyak. Andaikan Imam Nawawi menikah, Pak, mungkin kita tidak nerima secara sempurna kitab Raudhah, kitab Syarah Muslim. Ya, jadi betul Imam Nawawi lebih memilih ilmu daripada menikah, Pak. Kalau kita, ya nikah dululah. Karena dengan nikah kan belum tentu terbengkalai ini, Pak. Okay. Nah, jadi sekali lagi, tentu itu ada hikmahnya masing-masing. Dan kalau kita kan memilih sunnah yang nyaman gitu loh, Pak, ya. Jadi sudah sunnah, sudah nyaman. Saya tanya, Pak. Saya tanya sebentar lagi. Ini kita begini, Pak. Kiai Sahal, Rois Am kita, Pak, kata Kiai Sahal begini, Pak. Semua ibadah itu melawan nafsu. Kita bangun subuh melawan nafsu. Kita ke masjid melawan nafsu. Semua ibadah melawan nafsu. Kecuali menikah. Menikah itu satu-satunya media menyalurkan nafsu tapi berpahala, Pak. Wah, ini langsung dijawab ini, Pak. Makanya rugi kalau tidak menikah, kalau golongan kita, Pak. Jadi sudah sunnah, sudah ibadah, nyaman lagi, Pak. Halal lagi. Makanya banyak kiai yang ingin ibadah lewat jalur ini, Pak. Ya, ingin 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana kalau orang perjalanan niatnya berwisata? Jadi di dalam fikih berwisata itu namanya tanazzuh. Tanazzuh itu refreshing, Pak. Refreshing di salah satu referensi kitab itu jawaz. Masuk kategori yang diperbolehkan. Tetapi eman-eman kalau niatnya cuma refreshing. Niatkan dulu paling tidak silaturahim. Paling tidak ziarah. Saya kalau ke Nusa Tenggara ingin ziarah makamnya ulama. Saya kemarin alhamdulillah bisa ziarah ke Pondok Darul Falah. Ke kakek dari Tuan Guru Abuya Muammar Arafat. Niat ziarah ke sana, ziarah kubur. Dan itu sunnah niku. Jadi panjenengan kita semuanya kalau melakukan itu langsung yang tinggi, Pak. Langsung yang silaturahim. Nanti yang di bawah-bawah itu ikut pahalanya, Pak. Kalau diniatkan tanazzuh itu masih rawan, nggih, masih rawan ketemu dengan hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir adalah ini sekaligus menjadi penutup sebelum syuruk atau terbit matahari. Bagaimana dengan mungkar nakir? Malaikat dua ini, Pak, mungkar dan nakir. Itu nama, Pak. Nama malaikat mungkar dan nakir. Tetapi dia ini nama dari sekian banyak nama malaikat, Pak. Jadi ibarat pasukan tentara itu kan ada angkatan darat, ada angkatan laut. Bapak ada angkatan udara, tahu enggak Pak cara membedakan tentara itu Pak? Cara membedakan dari ucapan terima kasihnya. Kalau berterima kasih setinggi-tingginya berarti angkatan udara itu Pak. Karena biasa di udara tinggi-tinggi Pak. Terima kasih sedalam-dalamnya. Angkatan laut Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Angkatan darat Pak. Kan beliau banyak ini Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, malaikat Munkar Nakir ini Pak, beliau ini nama grup Pak. Nama grup malaikat, bukan grup WA, bukan ya. Jadi malaikat Munkar Nakir yang ditugas menanyakan di satu negeri, misalnya dalam sehari ada 1000 orang mati Pak. Berarti di situ ada 2000 malaikat yang nama batalionnya ibaratnya Munkar Nakir menanyakan Pak. Atau misalnya dulu ketika terjadi musibah tsunami ada puluhan ribu orang yang meninggal, maka ada puluhan ribu juga malaikat yang bertugas itu Pak. Apakah kemudian mereka ini sampai terus menerus? Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang bernama kitab Ar-Ruh itu menjelaskan Pak, menjelaskan bahwa al-arwah, bahwa para ruh di alam kubur itu imma mu'adzabah wa imma mun'amah. Arwah itu di alam kubur ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab Pak. Yang mendapatkan azab itu juga macam-macam. Ada yang kemudian tidak lama karena dia di dunia hanya mungkin melakukan dosa sedikit Pak, maka kemudian siksa di alam kuburnya tidak lama. Tetapi kalau maksiatnya besar Pak, dosanya banyak, kekufurannya sudah tidak bisa diampuni oleh Allah Pak, maka siksa di alam kuburnya lama ini Pak. Jadi jangan dikira malaikat Munkar Nakir setelah menyiksa terus pergi, enggak Pak, tergantung amal orangnya Pak. Tergantung amal dosanya. Kalau dosanya semakin berat, malaikatnya di sana lama Pak. Na'udzubillah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak durhaka kepada Allah, untuk tidak melakukan dosa kepada Allah Pak. Apakah pasti sekian lama? Nah, ini tidak bisa saya jawab Pak. Kenapa? Saya belum studi banding ke alam kubur Pak. Gitu.

Ya, selamat pagi pendengar. Pagi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026, setelah tadi sama-sama kita dengarkan tausiah subuh dari Masjidul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, sudah mendapatkan siraman rohani, tenaga dan juga semangat ya untuk jiwa kita. Ya, mumpung akhir pekan, mumpung liburan juga ya untuk sebagian warga tentunya. Kalau rohaninya sudah mendapatkan suplemen ya, giliran jasmaninya nih yang perlu digerakkan di akhir pekan ini agar tentunya bisa lebih sehat, lebih bugar ya. Kalau tidak punya waktu yang lama ya, karena mungkin hari ini punya aktivitas lain yang harus dikerjakan, jadi disempatkan 10 atau 20 menit untuk melakukan olahraga-olahraga kecil ya, di sekitar pengarangan rumah mungkin, atau di sekitar komplek rumah. Yang penting tentunya ada kalori yang bisa dibakar pagi hari ini.

yang memiliki tanaman pekarangan juga ya. Ini sambil beres-beres pekarangan, sambil bersih-bersih rumput-rumput yang sudah tumbuh di sekitar tanaman hias Anda. Ini bisa sekalian olahraga juga ya. Tentunya pagi hari ini harapan kami agar apapun aktivitas Anda, ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sepanjang hari kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, berikut akan kami sampaikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian di Lombok Tengah juga cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lombok Timur, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 55 sampai dengan 94%. Lalu di Sumbawa, hari ini terpantau udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 54 sampai dengan 89%. Lalu di Dompu, diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 90%. Demikian pula dengan Bima, diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 92%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara di wilayah Sumbawa Barat 49 sampai dengan 92%. Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 92%. Lalu wilayah Lombok Utara diperkirakan akan berkabut dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Mataram hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 41 sampai dengan 88%. Demikian perakiran cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: will live in peace.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Bin Pertama, inilah berita sepekan selengkapnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan sisa lebih dari pembiayaan anggaran atau silpa yang tidak produktif harus ditekan hingga manfaat APBD cepat dirasakan masyarakat. Pertanyaan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD NTB terkait persetujuan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Rabu 22 Juli 2026. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala, serta menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mempercepat realisasi belanja. Iqbal menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangun yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu perencanaan dan penganggarannya akan terus diperbaiki agar lebih realistis, adaptif, berbasis kinerja, dan didukung oleh data yang akurat. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,79%, sedangkan realisasi belanja sebesar 93,14%. DPRD juga memberikan 18 rekomendasi kepada pemerintah daerah termasuk percepatan pelaksanaan program peningkatan kualitas belanja dan penguatan penganggaran berbasis kinerja untuk menekan silpa. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha resmi menjalankan tugas wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal. Penugasan tersebut dilakukan menyusul penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Gubernur Iqbal menegaskan Nurul Adha tidak diangkat sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati dan menjalankan tugas dan kewenangan bupati hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Iqbal juga meminta agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas termasuk penyelesaian pembahasan APBD yang saat ini memasuki tahap penting. Sementara itu Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Agenda pertamanya adalah mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk memperkuat koordinasi, membangun kembali semangat birokrasi, serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 60%. Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB Bayi Eneli Yuniarti mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan. Pemprov NTB berharap strategi ini bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi meluncurkan tim reaksi cepat TRC Infrastruktur Provinsi NTB. Menurut Iqbal, pembentukan tim ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik, khususnya dalam pemeliharaan jalan provinsi yang selama ini belum berjalan optimal. Ia mengatakan NTB memiliki sekitar 1.500 km jalan provinsi yang harus dijaga kondisinya. Namun, selama ini pemeliharaan terkendala karena belum adanya standar operasional yang jelas, keterbatasan anggaran serta minimnya peralatan. Gubernur menegaskan mulai sekarang setiap laporan kerusakan yang ada di jalan harus direspon cepat. Usai diresmikan, TRC langsung bergerak ke lapangan hari ini. Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusma Wijaya mengatakan, tahap awal sedikitnya ada 20 titik kerusakan jalan telah diidentifikasi untuk ditangani. Prioritas utama berada di depan ruas RSUD Manambai Abdul Kadir Sumbawa yang kerap rusak akibat genangan air. Pemerintah berharap kehadiran TRC infrastruktur dapat mempercepat perbaikan jalan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di seluruh wilayah NTB. Pemenang tender penyusun DED proyek bypass Lembar Kayangan senilai 9,78 miliar menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya mantan direktur utama pernah terseret kasus korupsi proyek LRT Sumatera Selatan. Kepala Dinas PUPRKP NTB Lalu Kusma Wijaya mengatakan pemerintah tetap berpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Menurutnya PT Renjana Jaya
masih berhak mengikuti proses tender karena tidak tercantum dalam daftar hitam atau blacklist. Penyusunan DED Bypass Lembar Kayangan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan dikerjakan bersamaan dengan penyusunan dokumen AMDAL serta analisis dampak lalu lintas atau adalalin. Ketiga dokumen tersebut menjadi syarat utama agar usulan pendanaan pembangunan proyek dapat diproses sebelum memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pembangunan fisik bypass Lembar Kayangan mulai dikerjakan 2027 dengan nilai investasi sekitar 3,5 triliun. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan guna mempercepat penanganan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta peluang pendanaan dari luar APBD. Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursiah mengatakan pembahasan khusus telah dilakukan untuk memastikan sumber anggaran penanganan sekitar 25% ruas jalan kabupaten yang masih menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya, Bupati telah menugaskan TPAD untuk melakukan kajian secara menyeluruh guna mencari sumber pendanaan yang memungkinkan, baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengukuhkan status kewarganegaraan Raisa Isno Pratno melalui pengucapan sumpah dan janji setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia di Mataram. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Gusti Putu Melawati mengatakan pengucapan sumpah menjadi pengesahan bahwa Raisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses administrasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan sejak 2024. Melawati menegaskan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 memberikan anak berkewarganegaraan ganda kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah berusia 18 tahun atau menikah, mereka wajib menentukan pilihan kewarganegaraan melalui pengucapan sumpah atau janji setia. Ia menegaskan memilih menjadi warga negara Indonesia bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tapi juga merupakan komitmen untuk menjunjung Pancasila, menaati konstitusi, menghormati hukum, menjaga persatuan, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kemenkum NTB berharap Raisa dapat menjadi warga negara yang berintegritas, berprestasi, berwawasan global, serta tetap mencintai tanah air dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Bupati Sumbawa, Saruddin Jarot, menegaskan seluruh aktivitas pertambangan rakyat yang belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR harus dihentikan. Penegasan itu disampaikan usai meninjau sejumlah lokasi tambang rakyat di Kecamatan Lantung bersama Forkombinda, Imigrasi, dan juga organisasi perangkat daerah terkait. Dari hasil peninjauan, dua lokasi tambang telah mengantongi IPR, sementara tiga lokasi lainnya masih berstatus wilayah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Bupati Sumbawa minta para pengelola dan pemilik alat berat segera mengurus IPR ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tidak melakukan aktivitas operasional sebelum izin diterbitkan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat memanfaatkan potensi tambang rakyat, namun seluruh kegiatan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan. Proses pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lombok Timur terus berjalan. Hingga saat ini pembangunan tahap pertama mencakup 127 titik yang telah dikerjakan sejak Desember tahun lalu dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Infantri Hadiansah mengatakan perkembangan pembangunan di setiap lokasi berbeda-beda. Jumlah titik telah mencapai penyelesaian 100%, sementara sebagian lainnya masih dalam

pada musim haji 2027. Tahapan ini berlangsung 21 sampai dengan 27 Juli 2026 sebagai persiapan sebelum memasuki masa pelunasan biaya haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Tengah, Lalu Samsul Hadi, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap 1.250 calon jemaah haji yang terdiri dari 1.996 jemaah calon haji reguler dan 154 jemaah prioritas lanjut usia. Menurutnya, para calon jemaah diminta untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk proses penerbitan rekomendasi pembuatan paspor. Selain memeriksa kelengkapan berkas, verifikasi juga dilakukan untuk memastikan kesiapan calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh juga mendata jemaah yang berencana menunda keberangkatan agar kuotanya dapat dialihkan kepada jemaah lain sesuai dengan nomor porsi. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendorong pembentukan Satgas Terpadu agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak lebih cepat, menyeluruh, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan selama ini sekolah, madrasah, dan pondok pesantren memiliki mekanisme penanganan kekerasan masing-masing. Karena itu LPA mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu untuk melibatkan berbagai pihak agar psikologis, psikososial, pendidikan, hingga pendampingan hukum dapat diberikan secara terintegrasi. Menurut Joko, kebutuhan Satgas Terpadu tidak hanya berlaku di pondok pesantren, tetapi juga di seluruh satuan pendidikan. Ia menyebut penanganan lintas sektor diperlukan karena tidak semua instansi memiliki tenaga ahli seperti psikolog maupun pendamping korban. Kejaksaan Negeri Sumbawa melelang satu unit rumah milik terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan RSUD Sumbawa tahun 2025, Dr. Dede Hasan Basri. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Arto Kusumo mengatakan pelelangan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkuatan hukum tetap. Aset berupa rumah tersebut telah dirampas untuk negara dan dilelang bekerjasama dengan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bima. Iwan menegaskan hasil pelelangan menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sebelumnya, mantan direktur RSUD Sumbawa ini diponis 7 tahun penjara dengan denda 200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Objek lelang berupa rumah dan tanah di kawasan Jurulani, Kelurahan Barangbara, Kecamatan Sumbawa, nilai limit lelang diperkirakan lebih dari 1 miliar dan proses penawaran dilakukan melalui mekanisme KPKNL Bima. Kepolisian Resor Lombok Utara terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan patroli Rinjani Presisi. Patroli ini diintensifkan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kendaraan bermotor, serta berbagai bentuk gangguan kamtipmas lainnya. Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanto mengatakan pelaksanaan patroli dilakukan secara terarah dengan mengedepankan analisis terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerawanan tindak kejahatan. Perawatan personil disusun berdasarkan hasil analisis dan juga evaluasi gangguan kamtipmas yang dilaksanakan secara berkala setiap pekan. Menurutnya pendekatan tersebut memiliki personil memungkinkan personil kepolisian bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Polres Bima Kota terus mengencarkan razia knalpot brong karena sudah meresahkan masyarakat. Satuan Samta Polres Bima Kota bersama dengan unit Patwal Satlantas melakukan patroli penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Patroli menyasar kawasan Taman Amahami dan Pantai Lawata di Jalan Lintas Bima Sumbawa di depan kantor Wali Kota Bima. Kasat Samapta Ibtu Kamarudin menjelaskan bahwa patroli tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya konvoi kendaraan roda 2 menggunakan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu ketertiban

Ubun. Seluruh kendaraan yang terjaring razia telah diamankan di Mako Polres Bima untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penertiban knalpot bronc merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya pada malam hari. Saudara mendengar, sekian berita sepekan edisi Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya berangkat pukul 7 lewat 40 menit sebelum nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pur 3 Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional. Kami ketengahkan dulu untuk Anda sebuah informasi dari Kota Mataram. Gubernur NTB pendengar Lalu Muhammad Iqbal mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-NTB di ruang kerjanya pada hari Jumat pagi 24 Juli kemarin. Pertemuan ini digelar di tengah penggeledahan barang bukti oleh penyidik KPK pasca Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap. Iqbal mengatakan penangkapan kepala daerah tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, tidak hanya bagi kepala daerah tapi juga seluruh pemangku kepentingan. Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menyinggung proses penggeledahan yang dilakukan penyelidik KPK di jumlah lokasi di Lombok Barat, mulai dari kantor bupati, kantor dinas PUPR-KP, rumah dinas bupati, hingga kantor PDAM Girimenang. Meski menyinggung kasus yang tengah menjadi perhatian publik, Iqbal menegaskan agenda utama pertemuan tersebut bukan semata membahas persoalan hukum. Ia mengatakan ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh Pemprov NTB dan juga kabupaten kota yang ada di wilayah NTB. Pemerintah NTB juga mengkoordinasikan percepatan revisi rencana tata ruang wilayah yang ada di seluruh pemerintahan kabupaten kota. Menurut Iqbal, revisi RT/RW harus terintegrasi dengan kajian risiko bencana serta perlindungan lahan pertanian. Kemudian yang terkait dengan pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan daerah ini bisa lebih aman dan juga berkelanjutan. Ia menjelaskan salah satu penekanan kepada para kepala daerah adalah menyamakan persepsi terkait dengan penanggulangan bencana dan juga kebijakan tata ruang. Menurut Iqbal, kebijakan tata ruang antar daerah tidak dapat disusun secara terpisah karena memang saling terkait. Iqbal menambahkan dalam pembahasan tersebut, jumlah daerah juga memberikan masukan, termasuk pemerintah Kabupaten Dompu dan juga Kabupaten Lombok Utara. Masukan ini berkontribusi terhadap capaian kesepakatan yang kini telah mencapai 87,0%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25